ketika setiap orang memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang setara sesuai dengan porsinya tanpa adanya diskriminasi. Nilai ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi di lingkungan sosial. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Menghargai tradisi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, keberadaan tradisi tetap memiliki makna besar sebagai bagian dari identitas masyarakat, sekaligus penghubung antara generasi masa lalu dan masa kini. Tradisi merupakan kebiasaan, nilai maupun tata cara yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Bentuknya beragam, mulai dari upacara adat, seni pertunjukan, bahasa daerah, kuliner khas hingga kebiasaan sosial yang terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tradisi lahir dari perjalanan sejarah dan memiliki nilai yang erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ewas Masa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat, di tengah derasnya arus informasi dan modernisasi, masyarakat suku laut ini menghadapi berbagai perubahan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, sebagai salah satu komunitas adat yang memiliki keterikatan kuat dengan laut, saudara kita suku laut ini kini tidak hanya berupaya mempertahankan identitas dan kearifan lokal, tapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Nah, dalam proses tersebut, moderasi beragama ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Nah, moderasi beragama tidak dimaknai sebagai mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan sebagai cara beragama yang mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, serta hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Dan nilai-nilai ini selaras dengan kehidupan masyarakat suku laut yang sejak lama dikenal menjunjung tinggi semangat gotong royong, kebersamaan, dan juga saling membantu tanpa memandang latar belakang. Nah, seiring meningkatnya akses pendidikan, teknologi informasi, dan juga pembangunan di wilayah pesisir, masyarakat suku laut juga mulai berinteraksi lebih luas dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan agama berbeda. Dan kondisi ini juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, namun juga menuntut kemampuan dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan juga memperkuat kohesi sosial agar perubahan yang terjadi tidak juga mengikis nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, melalui penguatan moderasi beragama, masyarakat suku laut diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif, ya, dengan tetap mempertahankan identitas budaya serta membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: Masyarakat Melayu terdahulu sangatlah sering untuk tinggal secara berpindah. Begitu pula suku laut yang berpindah menggunakan perahu kayu yang sering kita sebut dengan sampan. Sampan dalam adat Melayu sendiri merujuk pada perahu tradisional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, terutama dalam konteks budaya dan sejarah maupun ekonomi.
1: Nah, untuk fungsi sampan ini, termasuk di Kepulauan Riau ini khususnya atau di Tanjung Pinang, ya, lantaran kita dikelilingi dengan laut dan juga penghasilan juga dari laut dan juga salah satu transportasi khususnya ya. Untuk sampan yang dipakai oleh masyarakat untuk transportasi.
0: Pergerakan ekonomi dahulu haruslah berjalan karena alat transportasi laut yang digunakan untuk menyeberang melewati sungai, danau, bahkan laut memiliki banyak model, seperti sampan jungkong, sampan yang menggunakan mesin atau bot maupun pompong. Kadang juga, sampan memiliki bentuk yang unik, seperti memiliki rumah terdiri dari atap yang terbuat dari daun rumbia.
1: Pertama ya, kalau masalah perbedaannya pasti ada sampan-sampan ini ya. Cuma yang seperti sampan yang dipakai khusus masyarakat suku laut ya, kita bisa melihat ada yang pakai atap, khususnya ya rata-rata pakai atap, biasanya atapnya itu pakai rumbia ya. Dan juga kehidupan suku Melayu suku laut tadi tinggalnya juga di atas perahu dengan ukuran lebih kurang sekitar 2 meter persegi ya, misalnya ada juga yang 1 meter lebih persegi gitu ya. Dan kehidupannya juga tinggalnya di atas sampan tadi, yang khususnya orang suku Melayu, suku laut tadi.
0: Untuk tetap berjalan dengan baik, sampan juga perlu perawatan. Apalagi sampan tersebut sering digunakan setiap hari. Makanya haruslah dirawat, seperti melihat bahan ataupun kualitas yang baik. Juga sampan dahulu harus dicat bolong ataupun hitam, serta dipakal.
1: Baik, kalau untuk menjaganya ya, kayaknya kita hampir sama ya. Maksudnya dari sisi kayunya ya, bisa jadi ya, ada yang sistem dikeringkan dulu ya. Atau khususnya juga apalagi kayu-kayu yang di laut ini kan cukup kuat ya. Bisa kita lihat ya, sampan rata-rata papan-papannya ya, kayu-kayunya itu banyak dari hasil dari laut juga. Ada yang dari darat ya, kayu-kayunya juga ya, tergantung dari masyarakat yang megang ya, cara-cara gimana untuk merawatnya ya, pakai bisa jadi pakai permis cat ya, bisa jadi juga untuk selesai dia menambang atau apa dinaikkan dia ke darat, misalnya untuk dikeringkan gitu ya, bisa jadi juga tengah laut itu terus untuk cara-cara ini.
0: Suku lautlah yang awal mulanya membuat adanya sampan, yang mana suku laut sendiri menggunakan untuk tempat tinggal selalu berpindah sesuai tempat yang dituju.
1: Cara sampan tradisional Melayu itu ya, yang kita bisa lihat di Kepri ini khususnya ya, yang dipakai orang masyarakat suku laut tadi ya. Ya, memang ada beberapa macam nama sampan ya, termasuk pompong ya, sampan apa namanya Apollo ya, ada juga sampan apa kemarin jong ya, kayak jong itu sebetulnya permainan tradisional ya, permainan yang sering festivalkan misalnya permainan di laut ya. Nah, itu yang salah tentang sampan.
0: Bahan sampan dahulunya hanyalah terbuat dari kayu yang digerakkan dengan menggunakan dayung dari kayu. Sekarang ini, sampan sendiri banyak perubahan, seperti menggunakan mesin, dan namanya juga berbeda. Ada yang menyebutnya dengan nama pompong ataupun bot.
1: Bahan kayaknya kita udah tahu ya, lantaran rata-rata sampan ini dipakai di laut. Ya paling yang jelas dari kayu. Cuma ya dari kekuatannya lihat juga kayunya ya, apalagi kita di Kepulauan Riau ini khususnya kayu itu banyak ya macam kapur atau apa gitu ya. Nah, cukup mahal juga istilahnya buat sampan tadi ya, dari harga kayunya, dari fasilitas yang lain ya, cukup mahal. Cuma banyak rata-rata dari kayu lah.
0: Dengan perkembangan zaman, generasi masyarakat Melayu haruslah tetap mengenal sampan, termasuk anak muda yang harus melestarikan serta mempelajari dan mengenal lebih dalam alat transportasi orang tua lama dulu.
1: Masalah mengenal perahu tadi ya, untuk anak-anak kalangan-kalangan sekarang ya, termasuk sekarang juga anak-anak sekarang udah milenial ya, istilahnya secara sampan, secara perahu, secara pompong misalnya kan, di daerah-daerah kita ini khususnya ya, macam di daerah-daerah pulau lain berbeda-beda, macam di Tanjung Pinang nih transportasi pompong, orang taunya banyak pompong itu ya transportasi Tanjung Pinang Penyengah gitu ya. Nah, ada perahunya juga, kayunya ya, macam-macamnya juga ya, gimana cara anak-anak ini sekarang ini dia harus ya, menambah ilmu untuk masalah anak-anak sekarang ini harus melihat dari acara-acara ya, macam pernah dibuat acara pemerintah ya, dari dinas-dinas terkait misalnya untuk ada lomba-lomba perahu-perahu naga ya, ada macam dragon boat ya, ada juga lomba perahu jong gitu ya, yang sering diadakan di Bintan, baik di Tanjung Pinang juga. Nah itu untuk masyarakat atau anak kalangan-kalangan anak muda sekarang.
0: Demikian fitur budaya kehidupan di atas laut bersama narasumber Anto Rambe, staf pemandu museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompad FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedang berempat saya sampaikan perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini meminta masyarakat mewaspadai potensi terjadinya hujan lebat terutama di wilayah Tanjung Binan dan Natuna pada Rabu siang. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, terdapat fenomena belokan angin serta penumpukan massa udara di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Untuk Kota Batam diperkirakan mengalami kondisi berawan pada pagi hari, beralih hujan sedang pada saat siang hari, diikuti cerah berawan pada malam hari serta ditutup hujan ringan pada dini hari. Tanjung Pinang diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hari, dilanjut hujan petir pada siang hari, diikuti cerah berawan pada malam hari serta berawan pada dini hari. Kabupaten Bintan, kondisi cuaca diperkirakan mengalami berawan tebal pada pagi hari, beralih hujan ringan saat siang hari, diikuti kondisi cerah berawan pada malam dan dini hari. Untuk wilayah Kabupaten Karimun, diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hari, beralih hujan ringan saat siang hari, diikuti berawan tebal pada malam hari, dan ditutup hujan ringan pada dini hari. Kabupaten Lingga, kondisi cuaca diperkirakan mengalami berawan tebal pada pagi hari, cerah berawan pada siang hingga malam hari, serta berawan pada dini hari. Natuna, diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hari, hujan petir saat siang hari, diikuti berawan tebal pada malam hari serta ditutup kondisi berawan pada dini hari. Yang terakhir, wilayah Kabupaten Anambas, kondisi cuaca diperkirakan mengalami berawan tebal pada pagi hari, beralih hujan ringan pada saat siang hari, berawan tebal pada malam hari serta kembali berawan pada waktu dini hari.

ada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan.

Di dalam haul jamak lingge, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari mana yang semula tidak mengerti, menjadi paham. Saudara perempat, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas atau pendidikan formal saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sebagai contoh, belajar di sekolah atau kampus bersama guru dan dosen, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, maupun belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu yang dibiarkan menumpuk atau tidak diolah dengan benar bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga memicu berbagai masalah serius yang merugikan manusia, hewan, dan juga alam. Jenis sampah ini umumnya berupa material yang sulit didaur ulang maupun dikomposkan, seperti popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, styrofoam, serta peralatan rumah tangga tertentu. Jika terus menumpuk, sampah residu dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Zat berbahaya yang terkandung di dalamnya bisa meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor memicu berkembangnya berbagai faktor penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang bisa menularkan demam berdarah, diare, hingga penyakit kulit. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, Geopark Nasional Natuna Provinsi Kepulauan Riau ini dinyatakan lulus UGGP 2026 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Ini disampaikan Sekretaris 1 Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna Tukino. Ini menyampaikan BPGN telah menerima hasil penilaian seleksi kandidat aspiring UGGP dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan berdasarkan surat ini juga, Geopark Nasional Natuna berhasil mengungguli geopark lain yang sebelumnya masuk dalam nominasi calon kandidat aspiring UGGP 2026. Nah, saat ini Geopark Nasional Natuna tengah mempersiapkan diri untuk menjalani penilaian oleh asesor UNESCO Global Geopark sebagai tahapan menuju penetapan sebagai anggota. Proses penilaian dijadwalkan berlangsung pada 2027. Nah, UNESCO Global Geopark merupakan kawasan geografis terpadu ya, yang diakui secara internasional. Nah, dengan situs dan landscape geologi yang dikelola berdasarkan prinsip konservasi, edukasi, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, Geopark Nasional Natuna terus berupaya agar kawasan taman bumi di wilayah perbatasan ini juga memperoleh pengakuan atau menjadi anggota UGGP. Nah, dengan menjadi bagian dari jaringan UGGP, promosi Geopark Nasional Natuna akan semakin luas karena didukung jejaring internasional yang dimiliki oleh para anggota.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepeda Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100 beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara Penobat Ekonomi Kreatif ini terus menunjukkan peran yang semakin besar ya dalam perekonomian Indonesia. Nah, di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% pada 2025, sektor ekonomi kreatif justru mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi yaitu 6,86%. Nah, kinerja ini mendorong pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dalam pemaparan statistik ekonomi kreatif di Jakarta, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adi Ninggar Widyasanti menyampaikan bahwa nilai produk domestik bruto ekonomi kreatif itu terus meningkat ya dari tahun ke tahun hingga mencapai 1,757,87 triliun pada tahun 2025. Nah, kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif itu masih berasal dari subsektor kuliner ya, dengan porsi 41,06%, disusul subsektor fashion, serta televisi dan radio. Nah, ketiga subsektor ini juga menyumbang sekitar 69,42% terhadap total PDB ekonomi kreatif Indonesia. Nah, walaupun demikian, BPS mencatat subsektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat justru berasal dari industri berbasis teknologi dan konten digital. Nah, di balik dominasi kuliner dan fashion, terdapat perubahan menarik ini dalam struktur ekonomi kreatif nasional ya. Subsektor aplikasi dan game developer ini menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, mencapai 18,22%. Nah, pertumbuhan 2 digit juga terjadi pada subsektor film, animasi, dan video, disusul fotografi, dan juga kuliner.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita coba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabu dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, perempuan dan generasi muda ini mendominasi lapangan kerja kreatif. Nah, selain mencatat pertumbuhan tinggi, ekonomi kreatif juga menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan banyak sektor lainnya. Nah, industri ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus lebih inklusif ya. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif itu mencapai 27,4 juta orang atau sekitar 18,7% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Nah, yang menarik ya, mayoritas pekerja ekonomi kreatif ini merupakan perempuan. Nah, BPS juga menemukan bahwa sektor ini didominasi oleh kelompok usia produktif ya. Sebanyak 36,63% pekerja berasal dari generasi milenial. Sementara generasi Z mencapai 26,40%. Nah, pada subsektor aplikasi dan game developer, lebih dari 70% tenaga kerjanya berasal dari gabungan generasi Z dan juga milenial. Nah, saudara perempat, kondisi ini juga menunjukkan bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor yang inklusif karena manfaat pertumbuhannya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Ya kan? Nah, kalau pertambangan gitu ya, mungkin dampak ekonomi itu hanya di perusahaan saja. Nah, kalau ekonomi kreatif, ini padat karya ya. Keterlibatan jumlah tenaga kerja itu sangat besar. Yang kedua, mayoritasnya adalah perempuan.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ibu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Bagaimana nih, Fadil, mahasiswa yang tentunya banyak kegiatan ada di organisasi khususnya PAI ini untuk menjaga keseimbangan ilmu spiritual dan juga perkembangan zaman sekarang. Karena perkembangan zaman sekarang, zaman AI, ya kan, zaman teknologi yang luar biasa, kita harus menjaga iman juga, ya kan, pandangan juga di sosial media digital kita sekarang memang jejaknya luar biasa gitu ya. Menunjukkan macam mana kita bersilaturahim di lingkungan sekitar, tentunya masyarakat akan menilai ini. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan ilmu agama dan juga perkembangan zaman sekarang?
2: Oke, kalau untuk menjaga keseimbangan itu, menurut saya adalah sebenarnya tidak ada kesalahan ketika kita ikut di alur perkembangan zaman sekarang.
1: Tapi ada batasannya di situ, ada batasnya, ya, ada alurnya kan, ada yang koridor yang kita harus ikutkan gitu ya.
2: Sebagai mahasiswa saya sendiri itu juga menggunakan yang namanya AI, ikut media sosial segala macam sesuai dengan perkembangan teknologi. Tapi bagaimana caranya kita membatasi, bahwasanya memilah lagi, memfilter lagi mana yang baik dan yang benar. Kita sudah memiliki pemikiran yang bisa dibilang mampu untuk mencerna yang baik dan buruk itu.
1: Berarti pendidikan agama itu harus berakar dulu ya, radikal ya. Radikal. Walaupun kita harus jelaskan juga kepada masyarakat, pada generasi sekarang juga, bahwa radikal itu memang harus berakar gitu kan. Bukan ibarat radikalisme ya kan. Radikalnya itu berakar gitu, kuat gitu ya. Kalau tak ada akarnya, tak kuat, macam mana kita tidak beragama? Ujung-ujung ateis kan. Kan banyak generasi sekarang macam itu. Banyak ateis sekarang gara-gara itu tadi, tidak mempelajari agama dengan betul, terus juga tidak menghormati guru, tidak menyelami apa yang dipelajari selama ini, mempertanyakan, boleh mempertanyakan, tapi itu tadi kan, kita beragama dengan akal gitu kan, bukan hanya ujung-ujungnya semua nak logika gitu ya kan, agama kan wahyu ya. Nah, itu yang penting. Nah, terus tantangan terbesar nih yang dihadapi mahasiswa PAI sekarang dalam proses bertumbuh saat ini, macam mana tuh Jas?
3: Jadi kalau tantangan tantangan di era sekarang untuk mahasiswa PAI yang bertumbuh untuk masyarakat, satu tantangan yang terbesar yang kami hadapi sekarang itu lemahnya kawan-kawan itu minat untuk berorganisasi. Itu salah satu. Jadi mengapa dibilang seperti itu?
1: Berarti kawan-kawan yang ada di organisasi ini harus tunjukkan begini serunya organisasi, begini serunya, asiknya organisasi, dan beginilah manfaatnya orang berorganisasi.
3: Dan manfaat di organisasi itu kan banyak begitu. Banyak, kan? Silaturahmi kita bisa terjalin, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat kita berbagi di suatu tempat, di suatu kelompok tersebut, gitu. Tidak hanya memikirkan emosional terhadap diri sendiri. Betul. Jadi kalau tantangan sekarang ini memang selain daripada kemajuan teknologi, itu juga merupakan suatu tantangan untuk kemajuan. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena memang di zaman sekarang ini sudah banyak kami lihat bahwasanya mahasiswa itu banyak bukan lagi menggunakan sosial media itu hanya untuk salah satu pembantu, tapi menjadikan media sosial yang sekarang ini adalah menjadi tergantungan. Kalau tidak ada media
1: macam pengatur hidup dia jadinya.
3: Macam pengatur hidup, macam AI.
1: Itulah perlunya namanya detox media sosial gitu ya kan.
3: Jadi itulah salah satu tantangan dari kami untuk membawa mahasiswa PA ini lebih bertumbuh lagi dan bergerak.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
2: Betul.
1: Nah, ya nak kita angkat ni kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ha. Ini, Flying Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
2: Betul.
1: Baik, silakan Bang Nanda.
2: Baik.
1: Silakan.
2: Okey, jadi Bang. Jadi, kita bicara tentang awal mula tu terbentuk Flying Cross dari keresahan saya.
1: Resah dulu lah, ya, tengok dulu pendidikan di sekitar kita, ya?
2: Jadi, dulu tu ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi, bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les, dan lesnya cukup mahal. Dari situ tu saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya. Itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu.
1: Iya,
2: akhirnya
1: cip.
2: Saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh, ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
1: Betul, betul, betul.
2: Nah, namanya Learning Oriented System. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Flying Cross sudah punya paten itu, learning oriented system, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
1: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan.
2: Iya.
1: Boleh nih, digabungkan, ya.
2: Digabungkan.
1: Bagus,
2: itu.
1: Bagus.
2: Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa. Tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut.
1: Iya,
2: dan
1: juga
2: biasanya dites.
1: Iya, iya, iya.
2: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang gak pintar nih? Atau biasa-biasa aja?
1: Oh, iya juga.
2: Iya kan?
1: Mereka gak merasa juga berilmu,
2: iya,
1: kan?
2: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Kebutuhan lagi banyak nih.
1: Betul.
2: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla,
1: hari
2: makin naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk biasa tamu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Flying Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Nah, jadi yang les tempat.
1: Nah, untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana tuh sistemnya?
2: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
1: Itu yang boleh itu. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita dah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
2: Betul.
1: Okay, mantap.
2: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
1: Betul.
2: Tak
1: jadi,
2: mampu bilang mampu kan berat.
1: Kalau misalnya kita mampu dibilang tak mampu, kesianlah yang lain.
2: Betul.
1: Kan kita ngambil hak orangnya dah, ya.
2: Betul. Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Flying Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012, dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
1: Banyak.
2: Nah,
1: ya.
2: Dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya, asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan. Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota, Pak Lis, les sama kami
1: di situ, ya.
2: Anak Pak Lis, keponakan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tuh saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau
1: mantap.
2: Untuk orang-orang yang atas ya bayar full. Gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
1: Asas kejujuran di awal.
2: Asas
1: tadi
2: kejujuran.
1: Mantap. Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: lah. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: dapat 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula.
1: Ya.
2: Dah basi pula nanti cerita kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat. Untuk edisi di hari ini di bulan yang baru, tapi di tahun yang sama dan di tanggal yang baru juga ya. Ini merupakan bulannya saya. Adalah di bulan Juli, tepatnya tanggal 1 Juli 2026. Semoga dan mudah-mudahan ya di awal bulan ini, di hari yang baru, selalu ada kabar-kabar baik, kemudian juga hal-hal baik, dan juga dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Tentunya saudara perempat bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Segantang Lada Tengah Hari. Ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese, dan juga ada Suara Budaya Nusantara. Semoga di hari dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, semangat selalu ya, yang di hari ini sudah bangun lebih awal untuk melakukan aktivitas bekerja dan sebagainya, atau juga yang tengah sibuk lah ya dekat dapur sana pun juga semangat selalu. Baik, saudara perempuan, nanti kita akan bahas mengenai kira-kira macam mana nih ya yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan tentunya kami juga akan main dengan lagu-lagu Melayu dan lagu-lagu lainnya. Soalnya akan ada lagu dari Putra Putri Tambelan dengan judul Tambelan Indah. Saudara perempuan, RRI Tanjung Pinang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Gampang RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prof, kalau kita bicara tentang baju dan kemudian adalah baju batik, tentunya Kepulauan Riau punya sejumlah baju batik yang bahkan motifnya tuh unik-unik, Saudara Prof ya. Salah satunya adalah batik motif nyiur melambai. Nah, ini tuh kalau kita tengok juga sebenarnya ya, ini syarat akan makna juga, kemudian filosofisnya dan juga mendalam mengenai kehidupan masyarakat pesisir. Kita tahu Saudara Prof, banyak sekali motif-motif ya yang tentunya banyak di Kepulauan Riau. Nah, salah satunya juga yang satu ini Saudara Perempat ya, di mana ini tuh maknanya adalah kesuburan dan rezeki. Jadi setiap baju yang kita pakai itu ternyata dia memiliki motif yang unik gitu. Nah, salah satunya adalah nyiur melambai ini, di mana adalah kesuburan dan rezeki. Jadi motif ini itu menggambarkan perpaduan antara daun kelapa yang melambai dan bintang setaman. Nah, kalau dalam filosofi orang Melayu, ini melambangkan kesucian dan harapan agar rezeki ini subuh, kemudian mengalir dan juga berkah. Ada juga kehidupan yang bermanfaat. Pohon nyiur ini kan kelapa nih, pohon kelapa dikenal sebagai tumbuhan yang seluruh bagiannya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini melambangkan harapan agar pemakainya dapat menjalani kehidupan manusia. Hal ini melambangkan harapan agar pemakainya itu menjalani hidup yang lebih bermanfaat, kemudian mandiri dan juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Ada juga namanya ketangguh Tumbuhan daun kelapa yang melambai tertiup angin, menggambarkan sifat masyarakat yang luas namun tetap tangguh, berani dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan atau ombak kehidupan. Jadi setiap baju batik yang kita pakai khas Melayu pasti memiliki filosofi dan makna sendiri, dan setiap pemakainya itu pasti kayak ada makna-makna yang mendalam, Saudara.

0: Intermezzo.
1: Mina, nanti kalau kau kahwin kan, kau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang di kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul, aku tes kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu.
0: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana.

0: tuaan. Loh, kok udah?
1: Ya udah.
0: Sarap lagi, sarap. Tanggung Mas.
1: Kayak gini.
0: Lu siap?
1: Siap, standby. Agak jauh dikit.
0: Oh iya,
1: oke. Siap. Oke, standby ya. Standby.

Saudara, proposalnya ada batik yang namanya batik tekat dengan polanya simetris. Jadi ini itu selain ada nyur melambai, Kepulauan Riau juga memiliki motif batik tekat. Nah, motif ini

dikenal dengan polanya itu yang simetris, yang rapi dan juga elegan. Dalam proses pembuatannya, motif tekat ini umumnya menggunakan teknik cap dibandingkan teknik tulis. Ini dilakukan karena memang untuk polanya itu kan berulang-ulang tuh, dan harus detail, lebih mudah diproduksi karena menggunakan cetakan khusus. Nah, walaupun menggunakan teknik cap sedara, motif batik tekat ini tetap memiliki nilai seni yang tinggi karena coraknya yang khas menjadikan motif ini itu banyaklah digunakan, biasanya untuk seragam busana formal yang digunakan oleh masyarakat Melayu.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: straight back.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sidara perompet, alat musik tradisional gambus mungkin sudah sering kita dengar karena alat musik ini banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia yang kental akan ajaran Islamnya. Gambus juga merupakan alat musik tradisional Kepulauan Riau yang cara memainkannya adalah dengan dipetik pada senarnya. Pada zaman dahulu, gambus hanya digunakan saat acara-acara yang berhubungan dengan hal spiritual. Namun, sekarang gambus sudah beralih fungsi sebagai pengiring tari zapin dan biasanya gambus Melayu Riau sering dimainkan secara individu oleh para nelayan ketika sedang melaut. Kita beralih ke maklumat lain, harga daging ayam di Pasar Bintang Center Kelurahan 9 Tanjung Pinang masih stabil di kisaran Rp43.000 per kilogram dengan permintaan yang relatif normal karena menjadi kebutuhan harian masyarakat. Pedagang kios daging segar Kasta Andika mengatakan, penjualan tidak mengalami perubahan signifikan meski permintaan beberapa bagian seperti ceker sedikit menurun. Ia juga memastikan seluruh ayam berasal dari pemasok dalam kondisi hidup, dipotong di rumah potong bersertifikat halal oleh penyembelih yang telah tersertifikasi sehingga kualitas, keamanan, dan kehalalannya terjamin. Meski penjualan masih cukup banyak, Andika berharap pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan, terutama jika biaya distribusi meningkat akibat kenaikan harga BBM, agar harga tetap terjangkau dan usaha pedagang tetap berjalan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prosma sepukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara perempat, jika ingin menikmati menu yang satu ini adalah menu koya yang menggugah selera, saudara ya. Rasanya gurih dan juga membuat kita akan langsung terkesima dengan rasanya yang sangat gurih ya. Dan ini adalah apa nama dia? Nama dia adalah Tangan Sedap. Nama dia cantik dah, Tangan Sedap, Toko Pondas Badan, Kloter 10 ya saudara perempat ya. Jadi Tangan Sedap ini itu aneka jajanan dijualnya. Yang paling bestsellernya itu adalah soto ayam koya, yang dimana ada mie, kemudian ada irisan ayam, terus di atasnya ada koyanya tadi, kemudian ada telur rebus ya. Dan selain soto koya yang populer, di sini juga menjual berbagai macam makanan-makanan barat seperti ayam penyet ya, kemudian juga masih banyak menu lainnya. Ada ayam goreng juga dengan kuahnya yang rasanya ayam goreng crispy, ditaburi dengan cabai yang pedas. Wih, lembutnya dia punya daging. Sedap betul saudara perempat ya. Giler saya ya. Ada juga soto ceker komplit, ada ceker, ada hati ayam empelanya juga, dan berbagai macam kondimen-kondimen lainnya yang juga mereka jual. Tapi paling bestsellernya itu adalah si soto koyanya tadi. Jadi tergantung saudara nenek yang ceker ke boleh. Ada mie goreng juga yang mereka jual, dan aneka jajanan lainnya. Nak makanan berat ada, nak makanan ringan ada, nak cemilan juga ada. Mereka sudah buka dari pukul 10 hingga pukul 20 malam ya. Jadi silakan datang. Lokasinya ada di kilometer 10, tepatnya di sebelah Momoyo, Jalan DI Panjaitan, Tanjung Pinang. Jadi yang ingin silakan datang di Tangan Sedap yang satu ini.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Minang, Surabaya, Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini juga ada makan enak ya dan berkualitas juga. Tapi ini makanan-makanan yang bisa kita review atau kita bagi tahu bagi saudara perempat yang suka dengan makanan-makanan khas luar negeri lah kan. Nah, karena bentuk dia yang memang makanan-makanan khas Korea dan Jepang, saudara perempat ya. Dan tentunya ini temanya school holiday, ada ramyeon dan kimbap set yang siap memanjakan lidah kita semua ya. Ini cocok untuk anak-anak sekolah yang makan bersama dengan kawan-kawannya, jadi belinya yang set gitu, jadi isinya banyak. Dan mereka masih ada promo, saudara perempat. Ini adalah paket Tomo favorite set ya, dan di sini tuh banyak makanannya mereka jual. Namanya di Tomo Restaurant di Rimba Jaya dan Bintang Center juga ada. Mereka sudah buka dari pukul 12 hingga 21.30 menit. Jadi berbagai macam makanan, minuman, serta saja di sini dengan menu-menu yang ada promonya dan cocok untuk anak-anak sekolah yang sekiranya nak makan hemat tapi bersama dengan kawan. Nah, ini pas saudara perempat ya.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan

0: Oke, namanya Roti Jala Jelita. Iya. Mungkin bisa, tadi saya hampir kira nama Kak Jelita. Karena tadi kan dari nama kan, iya, Roti Jala Jelita. Nah, kenapa Kak membuat nama dia Roti Jala Jelita? Dari mana asal mula Jelita tuh? Apakah dari Sally Cantik Jelita? Atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh ceritakan dulu.
1: Jadi saya ambil nama Roti Jala Jelita ini kan infonya ambil dari negara tetangga ya,
0: Malaysia. Okay. Mereka, Upin-Ipin.
1: Mereka kenalnya di Roti Jala Jelita.
0: Okay.
1: Kenapa Roti Jala Jelita? Jelita itu kan identik dengan cantik.
0: Keindahan.
1: Jadi saya maunya tuh roti kira yang saya buat ini enggak cuma cantik, tapi enak dimakan.
0: Tak gitu. Hanya cantik tapi juga menggoda, menggugah selera gitu ya. Oh, oke. Jadi
1: kalau orang langsung fokusnya ke roti kirai ini.
0: Ke roti kirai ini gitu ya. Oke. Kalau orang kita Melayu kan mengenalnya memang roti kirai ya. Tapi agak mengemasnya dengan nama Roti Jala Jelita. Jadi ketika orang melihatnya dengan warnanya yang menggoda gitu kan. Dan juga biasanya ini kan memang biasa dikonsumsi nih oleh orang Melayu kalau ada acara-acara seperti pesta pernikahan ya Kak ya.
1: Benar.
0: Karena kan kalau hari-hari biasa kayaknya butuh effort ya untuk membuatnya gitu ya. Betul. Karena kan juga lumayan menghabiskan waktu, tenaga juga, dan membuatnya itu harus benar-benar di mood yang bagus ya. Kalau lagi bad mood kayaknya nggak bisa jadi deh. Oke, tapi ya Kak udah terbiasa bikin berarti?
1: Untuk konsumsi pribadi udah.
0: Oh, udah terbiasa. Kakak belajar bikin roti ini dari siapa?
1: Dari ibu.
0: Oh, dari ibu. Berarti ibu emang suka
1: masak-masak, suka nyoba-nyoba. Jadi lihat di YouTube kan. Coba deh buat gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang asalnya dari terinspirasi dari tetangga kita sebelah ya. Oke. Okay. Nah, warnanya ini juga dari sana.
1: Warnanya iya, dari sana. Mereka kan warnanya banyak nih, warna-warni kan. Cuman karena di sini stok warnanya belum sebanyak yang mereka sana, jadi cuman pink, biru, merah.
0: Oh, pink, biru, merah, hijau, ungu. Warna-warna yang biasa orang inilah ya.
1: Masih yang basic.
0: Oke. Berarti ini untuk jualannya baru berjalan sekitar 2 bulan.
1: Iya, benar.
0: Masih baru ya?
1: Baru banget.
0: Berarti ini kemarin launchingnya belum puasa?
1: Iya, belum puasa.
0: Oke. Di bazar. Di bazar mana tuh, Kak?
1: Belakang Ricis.
0: Oh, ini ya. Di belakang Ricis itu. Oh, iya. Bukanya di situ berarti. Jadi pertama kali Kakak langsung buka itu gimana respon dari para customer?
1: Alhamdulillah cukup baik ya. Kan saya coba buka ini di Instagram pertama.
0: Oh, di Instagram udah dipromosiin. Oke.
1: Kayak buat open PO. Ada enggak yang mau nih open PO untuk besok gitu kan di list. Alhamdulillah banyak yang DM.
0: Ternyata banyak yang DM. Berarti ini bikinnya masih di Instagram pribadi.
1: Iya,
0: Instagram. Ternyata banyak yang mengorder.
1: Iya.
0: Berapa tuh Kak kalau masih ingat? Berapa banyak orang tuh?
1: Lumayan banyak. Ada yang udah berjalan berapa hari itu, ada yang pesan 30 pack.
0: Oh, Masya Allah.
1: Untuk mereka bagi-bagiin di Jumat Berkah.
0: Jumat Berkah ya. Oke.
1: Terus ke Panti Asuhan ada juga.
0: Berarti Kak kalau seandainya yang pesan untuk kayak Jumat Berkah gitu, nah itu kita minimal ordernya berapa banyak?
1: Minimal order di 30 pack ke atas, Kak.
0: Oh, 30 pack ke atas berarti ya. Satu packnya berarti isinya?
1: 5 pieces.
0: Oh, 5 pieces.
1: 10.000.
0: Oke. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu tokoh utama yang dimakamkan di dalam kompleks makam Bukit Cengkeh adalah Sultan Sulaiman Uda Alam III yang berkuasa tahun 1857 hingga 1883. Kerajaan Melayu Riau Lingga ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Uda Alam III. Di bidang ekonomi yang dilakukan antara lain penanaman gambir untuk komoditi ekspor, membuka tambang timah di Dabo Singkep, dan mengganti tanaman padi dengan sagu karena tanah di Lingga tidak sesuai untuk tanaman padi. Dengan keberhasilan tersebut, beliau membangun istana Damnah yang cukup megah dan luas, meskipun sekarang tinggal puing-puingnya. Kita beralih ke maklumat lain. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai merah yang naik menjadi Rp62.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp55.000 sampai dengan Rp56.000. Cabai hijau menjadi Rp52.000 sampai dengan Rp55.000 dari Rp30.000. Wortel menjadi Rp18.000 dari Rp16.000. Serta bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Sementara tomat, jahe, dan kunyit relatif stabil. Pemilik kios bahan pokok Ajuma mengatakan penyebab kenaikan harga belum dapat dipastikan, namun diduga dipengaruhi kendala distribusi seperti antrean BBM. Di sisi lain, kenaikan harga tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan penurunan transaksi yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan, sehingga pedagang berharap harga kembali stabil dan aktivitas jual beli dapat kembali normal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Είναι του Νεβί.
1: Saudara penempat kaum muslimin dan muslimar, saya kita dengarkan berkumandangnya suruhan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tahu bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan kita, di daerah-daerah ya pesisir ya. Kayu mentangor, kan? Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Di sini bisa orang menggunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau ditengok macam apa? Kalau kita tengok macam bentuk suara kasa itu kan ada bentuk ceper seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah, kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang, karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak. Hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Jadi sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Nam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri itu. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, pesan peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini hanya jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu utamanya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa selalu peduli dan mengembangkan tradisi tempat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Aduh gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hemat lah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hemat lah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, roti jala merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu. Roti jala biasanya dikonsumsi sebagai takjil di bulan Ramadan dan disajikan dalam acara silaturahmi keluarga atau pesta pernikahan dan syukuran. Roti jala disebut demikian karena berbentuk mirip jaring atau jala yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Roti jala masuk ke Indonesia melalui migrasi Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Indonesia di awal abad ke-19. Kita beralih ke maklumat lain, harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang masih bertahan di angka Rp160.000 per kilogram. Namun penjualan menurun setelah Hari Raya Idul Adha karena masyarakat masih memilih stok daging kurban dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama libur sekolah. Pedagang kios daging segar Kasta Andika mengatakan pasokan daging tetap aman dengan pengiriman sapi secara berkala setiap 2 minggu sekali. Meski demikian, margin keuntungan pedagang semakin menipis akibat turunnya penjualan, kenaikan harga sapi dari Lampung atau Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi yang dipengaruhi harga BBM. Karena itu, pedagang berharap pemerintah kembali memberikan subsidi agar dapat membantu perdagangan pedagang sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Sementara mereka masih berupaya mempertahankan harga jual agar tidak membebani konsumen. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Saudara pun pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Palangkaraya dengan tema Dari Pemuda Untuk Bangsa Menjaga Bahasa Merawat Budaya.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya. Ada rekan saya di sana, Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo. Ada suaranya Mpo. Ada suaranya. Tapi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya. Oke. Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya robbal alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh. Hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik, satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul
1: sekali. Oke. Hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa. Buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita, cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Beberapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya, kalau Kak Ulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Ulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa Kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya. Backgroundnya tuh komunikasi. Belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026, muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul iya. Banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah. ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak, bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi, banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngeliat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jalan ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks. Mana mereka menggunakan bahasa itu? Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi, sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga, Kak. Ya, jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu. Karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu, Kak, ya. Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih, Kak, yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak, oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan balai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Okay, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi. Betul. Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya, Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul gitu banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku. Gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman beberapa hari dan seluruh pendengar bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul kita yang pilihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya kerida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita nggak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara, idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data, saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini nggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan iya. dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita menguasaikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul ya, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan bertersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke dah kalau gitu, kita kasih kesempatan buat penelpon kita, line telepon untuk sama Rinda, Palangkaraya, Palangkaraya berapa?
2: Hai. Baik, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-99 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Adisa.
4: Tadi mau bilang juga ini yang muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke. WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak, Mpok.
1: Iya, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmati siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo!
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi nggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kangkring-kangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112492. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tumbuh.
2: Kulayan, kulaan, yaku, saking, wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya nyempok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RI Palangkaraya. Jamin tadi. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811
2: 5201233. Oke. Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, keluarga juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuma karena background akademisi rata-rata jadi menggunakan bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru keras gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Pak.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti, tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Pak.
2: Oh iya, benar.
4: Gimana ya, kalau nggak pede nggak berani.
2: Iya, benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mbok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa, sama cermin gitu.
3: Izin, Mbok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngomong. Oke, silakan, saya izinkan.
3: Oke. Oke, baik, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya.

0: Kabupaten Palangkaraya dan narasumbernya.
1: Oh, oke. Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
2: Seru ya.
0: Yeah. Oke. Bahasa bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
1: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang. Heeh.
0: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
1: Oh,
0: ya.
1: Ngomong dong yang jelas, bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa, bahasa daerah Kalimantan kayak apa gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, iya?
2: Betul.
0: Nah, makanya kita mungkin kita kan dikit-dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu, Aiku lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung kita ya.
1: Padahal meledak semua tawa.
2: Aduh, iya. Makasih ya Bang, udah dicoba Bang.
1: Eh, tapi itu salah satu usaha loh ya kan? Perlu betul kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Ya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
0: Translate.
1: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
0: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
1: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
2: Kulap hari.
1: Oh, kulap hari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
2: agak mirip.
1: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
0: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
1: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oh, oke deh.
2: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
0: Ah. Ini untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
1: Wah, ini cakep ya, cakep ya, pertanyaannya. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Mama Ayu, oke. Siap.
0: Enggak ya, mohon maaf.
1: Iya, iya.
0: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
1: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
2: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
1: Oke.
2: Halo, main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
1: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
2: Oke.
1: Okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
3: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
1: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
3: Benar kita ya.
1: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
3: Iya, siapa narasumbernya?
1: Ada Bawi Wulan namanya.
3: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
1: Wulan.
2: Wulan
1: merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
3: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anisa dan Bawi
2: Wulan. Iya.
3: Ya.
2: Betul.
3: Wawi Wulan, Hana kabar?
4: Kabar balap.

0: Berharap ya, alhamdulillah
1: Berharap.
0: kalau mau. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang banget,
1: Terima
0: duta bahasa gitu loh
1: kasih.
0: ya, Nova ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah lah ya, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Pangkaraya itu bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
1: Iya. Balap sepeda
0: Terima
1: apa
0: kasih
1: balap
0: Teteh.
1: motor teh?
0: Bahalap
1: Oh,
0: sayangku,
1: balap bukan balap ya.
0: bahalap,
1: Oke,
0: bukan
1: oke.
0: balap.
1: Iya,
0: Bahalap
1: siap, siap, siap, siap.
0: itu katanya, bahalap itu katanya baik
1: Betul.
0: begitu.
1: Oke, siap, Teteh Dinda.
0: Oke, dari
1: Yuk.
0: itu aja Nanisa, Wulan, dan Nova dilanjut.
1: Yuk.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu, oke. Karena
2: Boleh.
1: Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
2: Iya,
1: Oke,
2: satu
1: silakan,
2: jam
1: silakan.
2: kayaknya, Bu.
1: Iya, silakan, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih. Kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Dari
2: Cibubur.
1: Cibubur.
2: Lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. Oh, diperkenalkan gitu ya. Oh, bukan bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah
2: Oh
1: ngerantau
2: iya.
1: ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai
2: Oh,
1: sekarang
2: berarti
1: mereka
2: bagus tuh.
1: mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti
2: Iya.
1: bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Ulan ya. jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Mbak Yulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Yulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Yulanisa, masih adakah di kau di sana?
0: Masih.
1: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Yulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Yulan ya. Sukses terus ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali jumpa ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyaba Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026, Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Perempat FM, suara budaya Jakarta. Suara budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompet, akhir tahun 2020 Tanjung Pinang memiliki tambahan ikon baru, yaitu berupa sebuah tugu daun sirih emas yang berdiri kokoh di tepi laut Jalan Hang Tuah Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tugu daun sirih emas ini merupakan hasil dari proyek jalan lingkar Gorendam 12 tepi laut Kota Tanjung Pinang. Tugu ini berdiri kokoh tepat di zona A1 dan persis di depan gedung daerah Tanjung Pinang. Tugu setinggi 18 meter itu terbuat dari besi berwarna kuning emas dan memiliki 7 helai daun dan salah satu daunnya mengarah ke Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain, pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Dimas Satriadi, mendorong pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat investasi dan kebijakan ketahanan pangan guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan memicu inflasi. Menurutnya, program nasional makan bergizi gratis dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produksi pangan lokal di Kepulauan Riau, termasuk Tanjung Pinang. Ia juga berharap pemerintah membuka kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan serta komitmen melalui penyediaan anggaran yang memadai untuk memperkuat ketahanan daerah pangan daerah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada tahu tak?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Perempat RRI Tujuh Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita ke bagian olahraga, tentunya di Piala Dunia. Saudara perempat, ini di mana Meksiko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ekuador 2-0 di Meksiko City Stadium pada Rabu tadi pagi. Nah, tuan rumah ini tampil dominan sejak awal lewat tekanan Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Gilberto Moura. Sebelum Julian Quiñones membuka keunggulan pada menit ke-22, Jimenez kemudian mengadakan skor jelang turun minum selepas memanfaatkan kerjasama apik dengan Quiñones yang membuat Los Ticolores unggul 2-0 hingga jeda. Dan meski babak kedua, saudara, Ekuador lebih banyak menguasai bola untuk mengejar ketertinggalan, tapi disiplin lini pertahanan Meksiko membuat peluang mereka minim. Nah, Meksiko justru beberapa kali mengancam lewat Cesar Montes, kemudian peluang terbaik Ekuador melalui Kevin Rodriguez juga gagal berbuah gol. Situasi lain Tri makin sulit setelah Piore Hinchape mendapat kartu merah. Ini pada menit ke-90 plus 5 menit sehingga skornya itu bertahan 2-0 hingga laga usai dan membawa Meksiko tentunya lolos ke babak 16 besar. Pokoknya sudah apa untuk update Piala Dunia, tetap pantau terus karena mari kita dukung bersama-sama ya yang menjadi pecinta bola ini, harus ya saudara perempat ya, dan kita saksikan pertandingan-pertandingan yang semakin sengit untuk hari-hari berikutnya.

0: Wewe, aku baru check out bareng luar. Brandy, Liliti, memang mahal sikit. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita tidak sebersih aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja. Barang sendiri sepi tak dipandang. Macam kata di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus per...

Perempat RRI Timiran Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara, perempat 32 besar Piala Dunia 2026 sudah berjalan dengan banyak pertandingan yang berakhir dengan hasil di luar dugaan. Dua raksasa Eropa, Jerman dan Belanda, telah pulang lebih cepat lewat kekalahan yang mereka dapat di babak penalti. Hari ini mata penonton akan tertuju ke salah satu raksasa Eropa lainnya, yaitu Inggris, yang tentunya akan menghadapi Republik Demokratik Kongo nanti malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Nah, Inggris datang ke pertandingan ini sebagai salah satu harapan terakhir dari Eropa. Kekalahan Jerman dan Belanda membuat Inggris berada di posisi siaga yang tidak boleh meremehkan lawannya. Dan saudara perempat, dilansir dari goal.co, performa Inggris selama Piala Dunia 2026 sebetulnya sih dapat dikatakan tidak terlalu konsisten. Nah, mereka ini membuka perjalanan mereka dengan kemenangan fantastis atas Kroasia dengan skornya 4-2 di pertandingan selanjutnya. Nah, ekspektasi penonton seakan dipatahkan dengan hasil serinya, yaitu ternyata 0-0 dari pertemuan mereka dengan Ghana. Dan tentunya saudara perempat, saksikan terus ya untuk keseruan Piala Dunia 2026. Dan juga mari kita tonton nih keseruan pertandingan di Piala Dunia.

salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi

0: tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: In Intermezzo.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan, prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau.

Saudara perempuan, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Riza menyambut kepulangan 144 jemaah haji Kota Tanjung Pinang tahun 1447 Hijriah di Plaza Hotel. Atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang, ia mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah kembali ke Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji. Raja Riza berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji dan haji yang mabrur, serta mampu mengamalkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, dan tentunya kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji tidak hanya menjadi perjalanan fisik saudara papa, tapi juga perjalanan spiritual yang membentuk pribadi yang lebih bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Ia juga berharap para jemaah dapat menjadi teladan dalam menjaga kesatuan, kerukunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Nah, pada musim haji tahun ini, Kota Tanjung Pinang memberangkatkan 144 jemaah, yang di mana ada 62 laki-laki dan 82 perempuan. Wakil juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama, petugas haji, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji hingga para jemaah haji kembali ke Tanah Suci dengan selamat. Dan kita doakan yang masih menabung untuk nantinya berangkat haji, mudah-mudahan dilancarkan segalanya ya. Dan tentu saja Bapak ini menjadi segantang lada peta tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan cuaca yang bisa dibilang hari ini sudah mulai mendung-mendung manja, saudara ya. Jadi bagi Anda yang di perjalanan, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga tetap semangat selalu di hari ini. Jangan lupa nanti Segantang Lada Petang bersama rekan kami tentunya yang akan menemani nanti di Segantang Lada Petang di acara Dangdut Ria. Kalau macam itu saya pamit, kita hadirkan lagu terakhir untuk sudah perempat di siang hari ini. Ini dari Sanggar Selam Bayung SMA 4 Tanjung Pinang, Pantun Pergaulan.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa dia.

0: Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tari Merawe awalnya hanya dimainkan orang laut di Pulau Lipan, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sudah dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Lingga. Tari Merawe ditampilkan dalam event kesenian, penarinya juga bebas dikreasikan dan tidak lagi semuanya wanita. Termasuk juga alat musik yang mengiringi tari Merawe juga dipadukan alat musik modern seperti biola, tamborin, atau alat musik lainnya. Namun orang laut di Pulau Lipan sendiri sudah jarang memainkan tari Merawai. Hal tersebut karena tidak adanya alat musik yang dimiliki oleh orang laut Pulau Lipan, baik itu gong, gendang, ataupun tambur. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pleno penetapan hasil sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 sebagai tahapan akhir sebelum pengumuman resmi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Gapriandi Agung menegaskan pleno tersebut merupakan wujud komitmen menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses seleksi dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Warsita, menilai pelibatan banyak pihak dapat meminimalkan potensi maladministrasi dan memperkuat tata kelola penerimaan siswa baru. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Siti Hidayati Rohma, memastikan seluruh data calon murid telah melalui proses kurasi yang ketat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali bersua bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang, edisi Rabu 1 Juli 2026. Temankan saudara perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Di petang hari ini kita agaknya berdondang-dondang dengan hujan yang menemani ya, membasahi bumi Segantang Lada, saudara perempat. Ya, ini membuat kita kayaknya serana kalorikas lagu bareng-bareng dan juga mengudara bareng saya. Tapi pastinya untuk Anda yang lagi berada di tengah jalan, yang lagi menggunakan mobil ataupun juga moto, hati-hati dekat jalan ya, karena jalan pasti licin sekali, saudara perempat. Dan nampak-nampak hujan hari ini rata. Tadi pun juga saya sempat ke Tawapaya, udah mulai gelap. Hingga akhirnya sampai ke Pinang pula masih gelap. Jadi ini sepertinya kita harus menggunakan mantel dari rumah atau juga bawa payung dari rumah, saudara perempat, supaya di jalan tak basah baju kita pada akhirnya kedinginan. Siapa tahu kehadiran lagu dan Ria di petang hari ini bisa menghangatkan hati dan juga fisik kita ya, saudara perempat. Kita menyapa dulu dengan saudara yang sudah berdering-dering dekat belakang nih, ada siapa sekiranya yang bersama dengan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Iya, selamat petang.
1: Dangdut Ria, asik-asik.
0: Asik-asik, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar nih?
0: Wih, alhamdulillah saya baik. Bapak gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya panas sekali.
0: Oh, panas pula dekat sana?
1: Iya.
0: Tadi
1: malam hujan lah.
0: Oh, macam tuh.
1: Ya, jam 1 malam dini hari ya hujan. Tapi kalau paginya panas.
0: Oh, paginya panas. Terbalik sekali nih dengan Tanjung Pinang yang hari ini hujan deras.
1: Hujan deras, duriannya pun masih banyak.
0: Oh, bukan main-main sini lah, Pak Hamzah Yusuf, rasa durian kita. Ke Tanjung Pinang nih banyak ya?
1: Sukalah.
0: Oh, suka.
1: Selalu makan durian.
0: Oh, bukan main lagi, saya selap, saya makan tuh.
1: Lagu kita nih.
0: Lagu apa tuh?
1: Lama kita tak pernah dengar lagi. Berkali-kali dari Sylvia Ma.
0: Oke, Pak Hamzah Yusuf fans sama Sylvia Ma ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Ada pernah berjumpa dengan Sylvia Ma?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak juga, iya. Tapi emang lagunya enak-enak.
1: Lihat di TV lah.
0: Iya, di TV saja lah kita lihat-lihat dia ya.
1: Iya, kalau lagunya pertama sekali salamnya untuknya Kak Salwa, selamat petang,
0: selamat
1: bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin ya Rabb, amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Budi, ada Pak Kumis, ada Bunda Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini, ada Putra Pak Burhan, ada Bang Udin Salamestra, ada Bang Ali Sapi, ada Mas Prabu, Eka Rizyanti, Putri Marisa, Putri Kedendong, Kak Sarina, Kiki Yang Lucu, Kak Dang Merdu, adanya Bang Ele, Bang Gais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Inkan, Kak Ning, Mbak Berlian. Adanya Kak Sekawir, adanya Mak Nora, adanya Mak Indun ya, semoga sehat selalu Mak Indun.
0: Amin.
1: Ada Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada juga Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, ada Mak Naida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Oya, Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifah, adanya Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Mak Tulami, ada Lokman di Teluk Baktau, di Teluk Baktau ya.
0: Iya.
1: Ada Nek Lung, Mak Lung dia juga selamat. Yang di sekolah ya selamat datang untuknya Bang Mahmud atau Cik Mahmud. Kalau orang Wong Palembang bilang Cik Mahmud.
0: Cik Mahmud ya?
1: Iya. Iya, diugan ilir untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang untuk Kak Julia selamat. Kak Salwa selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Kak Salwa. Assalamualaikum.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hansa Yusuf dari Jambi. Kita lagi menyapa dengan Mak Rosi di Batu 10. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi gimana kabarnya petang hari ini?
2: Baik, alhamdulillah baru siang makan. Lagi duduk nih ha.
0: Oh sedapnya, makan apa mak hari ini?
2: Makan nasi lah, siang.
0: Lauk apa tuh?
2: Tadi mama belikan kaci sayangku, gulai sempedas.
0: Wow, bukan main lagi, sedapnya hujan-hujan lagi ya.
2: Itulah makanya, siap makan nih, duduk.
0: Duduk, bukan terbaring lagi ya?
2: Bukan, duduklah. Kalau terbaring tak boleh.
0: Iya,
2: nanti gemuk pula badan.
0: Kan dah jaga badan kita nih kan?
2: Itulah.
0: Betul.
2: Dah beri, ya, dikasih dia kecil, nanti dah pesan ke macam mana pula. Tak beli lagi baju nih.
0: Enggak lah, janganlah kayak gitu ya.
2: Itulah. Udah cantik lah badan macam-macam Salwa tuh kan ha.
0: Bisa aja Mak Rosi ini.
2: Itulah. Kan comel macam Salwa badan.
0: Comel. Amin.
2: Minta lagu lah sayangku.
0: Boleh mau request lagu apa?
2: Minta lagu Lilis Karlina aja.
0: Lilis Karlina.
2: Siapa kau?
0: Siapa kau? Siapa ya?
2: Iya, tak tahu siapa ya.
0: Siapa ya?
2: Aduh. Siapa ya yang tepat sawah?
0: Siapa ya? Amar Rosila.
2: Salam-salam sayangnya.
0: Sila.
2: Pertama buat Salwa, selamat petang, selamat bertugas. Baik tak kira selalu hujan. Ya, jalan licin.
0: Siap.
2: Dan saya selalu panjang umur rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
2: Tadi buat Pak Abdullah Yusuf, makasih senggalannya. Ada Yusuf juga di Batam. Adanya Mama Belian, ada Yang Ucu, ada Mak Nora. Adanya Mama Indah juga. Ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada Nek Anjang, ada Muda Permata, ada Siska, ada Kak Deli, ada Dang Merdu juga. Makasih. Makasih pula. Mudah-mudahan sehat selalu sayangku.
0: Amin. Gabunglah Kak Dang Merdu. Iya.
2: Buatnya Kak Sarinah juga cucu. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Semalam ada dimasuk ya Sawa?
0: Oh iya.
2: Ada dimasuk semalam. Tapi tak lama, sebentar aja dia.
0: Sekejap aja.
2: Kayaknya okay. Sibuk dia tu.
0: Buat apa ya? Buat
2: tak
0: makan.
2: Tak tahu.
0: Tak apa, tak apa.
2: Buat Mas Prabu, ada Bang Udin, ada Pak Kumis. Adanya Bang Jais, adanya Pak Umar. Siapa lagi ya?
0: Ayo sebut semua je mak, tak apa, tak apa.
2: Itulah, kalau anu kan nanti kan baru ingat.
0: Iya betul, salah macam tu pokoknya ya.
2: Itulah. Buatnya Putri Merica. Oh iya, di Karas lupa. Adanya Mama Dini, ada Makcik Endon, ada Aida juga. Mudahan diorang sihat semua ya di sana.
0: Amin ya Allah.
2: Buat keluarga Mama juga yang di Mantang, mudahan sihat selalu mendengar. Kayaknya ada Fitri kadang mendengar tu perempat tu.
0: Iya gabung lah.
2: Nak balik kampung angin kuat ni ha.
0: Oh iya.
2: Iya, tempat Mama sana sekarang musim cempedak ni Sarwa.
0: Oh cempedak pula dekat sana ternyata.
2: Cempedak ke sana tak ada durian. Durian pokoknya pergilah ke Bintan sana cari dia. Atau ke buat kopi gitu kan.
0: Iya betul.
2: Kalau di sana, kalau apa nama cempedak tu adalah. Ada itu, jangan itulah sayangku, itu aja lah. Penipun pertama sebentar ya, disenggol sampar ke tujuh hari.
0: Okay, boleh.
2: Ini pun kayaknya orang dah ngaji nih di masjid.
0: Iya.
2: Itu aja lah sayangku ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita lagi menyapa dengan kakak Siska yang ada di pesan WhatsApp. Petang hari ini katanya semangat siaran ya, semangat kerjanya, semangat terus kakak. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerjanya hati-hati. Salamnya untuk kakak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, dan juga Pak Kumis. Lagunya boleh ya kakak, Avande A5, OE. Oke, terima kasih Kak Siska. Katanya jangan lupa pakai jaket hujan Kak Salwa. Iya, hujan deras banget ini Kak Siska. Terima kasih ya. Nanti kita hadirkan lagunya selepas salat asar. Tetap di perempat pastinya, pantengin terus aja di siaran kita. Kita lagi menyapa saudara perempat yang bergabung dengan kita petang hari ini. Halo. Ah, sudah mati rupanya saudara perempat ya. Untuk anda yang lagi menepi dekat tepi jalan, ataupun juga yang lagi dekat rumah nak pergi tapi terhalang sama mantel yang tak ada, mending gabung dengan kita sajalah dulu ya, sambil menghibur diri daripada bosan dan juga bad mood. Tunggu kepastian yang gak pasti-pasti itu. Kita menyapa lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya. Sehat, Mak?
3: Mak, Nek.
0: Nek Manda, ya?
3: Apa kabar, Sarwa?
0: Alhamdulillah, saya baik. Nek Manda, gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat? Batuk? Bukan lagi. Nek Manda lebat sangat hujan dia.
3: Sama sini.
0: Oh, sama juga. Ya, lagi dekat mana posisi?
3: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
3: Ini rumah belakang.
0: Oh, rumah belakang pula.
3: Kemarin yang selalu pergi itu kan di depan.
0: Iya. Banyak rumah Nek Manda ni, mantap pula.
3: Tiga lah.
0: Tiga rumah juga ya.
3: Masa perlu pun nak beri salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Nek dapat lagu lagi tak?
0: Dapat Nek, mau lagu apa tu Nek?
3: Tak, lagu ini Pertengkaran ada.
0: Pertengkaran.
3: Yang jadi cover dari ini, dari
0: Yunita Ababil?
3: Kan yang cowok.
0: Oh, yang cowok belum ada pula.
3: Belum ada ya?
0: Iya Nek.
3: Yalah itu aja lah.
0: Boleh ya.
3: Salam-salam ya, Sal.
0: Oke, sila Nek.
3: Selamat sekali untuk Salwa. Selamat sore, selamat juga. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan segala usahanya, ya, Sal.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Untuk Mak Rosi tadi. Amzah Yusuf. Untuk Mr. Mahmud. Untuk Bang Awang. Untuk Nek Balkis. Untuk Mak Berlian, untuk Mak Ngawi, untuk Wil, untuk semua-semualah, Sal.
0: Iya.
3: Dari pun pertama sampai terakhir.
0: Boleh.
3: Lalu pun untuk Kak Dang, ya.
0: Oh, iya.
3: Semoga sihat selalu.
0: Amin,
3: semoga
0: amin.
3: Diberi ketabahan.
0: Amin, ya Allah.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek Manda. Kita lagi menyapa dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Nek Mbak Nek mana ya? Saya lupa lagi namanya.
4: Itulah tadi tu, lanjut aja.
0: Oh, lanjut aja.
4: Itulah tadi tu.
0: Nek siapa? Saya lupa lah.
4: Tadi dah disebut terkerat ya.
0: Oh iya. Nek Balkis.
4: Ya, saya.
0: Oh iya, Nek Balkis lagi dekat mana posisi?
4: Posisi di Senggarang Besar.
0: Oh, Senggarang Besar. Iya. Nek Balkis sehat?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Senggarang hujan, Nek?
4: Gelap tapi.
0: Oh, gelap tapi belum hujan.
4: Tadi adalah gerimis sikit. Tapi ini dah berhenti. Tapi masih gelap, masih nak juga lah lagi kayaknya, Salwa.
0: Iya. Berarti belum sampai sana, agaknya hujan deh ya.
4: Sampai ya nanti ini.
0: Nantilah. Jemuran aman ya, Nek ya.
4: Udah dari tadi lagi diangkat.
0: Udah kering dari tadi ternyata ya.
4: Iya, biasanya kan subuh dah nyuci, jadi ya cepat nyemur.
0: Iya, dari pagi juga berarti.
4: Matahari belum keluar lagi, jemur dah keluar.
0: Ambil start dulu pokoknya, Nek, ya.
4: Iya, kan banyak enak dikerjakan, sawah.
0: Ada aja pekerjaan rumah tuh pokoknya, ya.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Anak minta lagu lah, Salwa.
0: Boleh minta lagu apa?
4: Ku nanti di pintu surga aja, Salwa.
0: Ku nanti di pintu surga. Ini dari Shirley KDI, boleh ya?
4: Ah, boleh.
0: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah ikut tadi itu kan ajudan saya itu, Salwa, tadi itu.
0: Oh, ajudan. Iya.
4: Nah, jadi dalam itu ikut dia aja lah.
0: Boleh.
4: Jadi disebut pun lambat Salwa nyebut itu. Marah orang belakang nanti kan.
0: Iya.
4: Jadilah Salwa, terima kasih Salwa.
0: Baik, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nibalkis dari Senggarang Besar. Saudara perempat, kita nanti akan kembali menghadirkan lagu requestan dari Anda di petang hari ini selepas sholat asar dan juga selepas berkumandangnya azan asar di Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Tetap di perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Rabu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini tepat pukul 15.35 menit. 15.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbal.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.

0: mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.
2: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi perjebang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I D La La.

0: Pantai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Pro 4. Alhamdulillah cuaca sudah kembali bersahabat dengan kita di petang hari ini. Jadi sudah pas ini untuk Anda yang mau beraktivitas keluar rumah atau mau menikmati suasana sore hari yang sejuk-sejuk manja dengan tanah yang masih lembab di luar rumah ya, atau di dekat wisata alam Tanjung Pinang, terutama di tepi laut. Kita lagi menyapa saudara perempuan dekat lokasi, sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepertinya lah mati saudara perempuan. Baik, nanti selalu bergabung kembali dari tadi yang sempat mati teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Nenetria di perempat ya.
0: Nenetria di perempat bersama dengan Bunda Permata ya?
1: Iya.
0: Iya, Bunda Permata apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, dah lama tak bersua kita, Bunda.
1: Payah nak masuk, Salwa.
0: Oh, payah nak masuk pula.
1: Payah tekan-tekan nanti, nomornya sibuk, nomornya sibuk. Semangat.
0: Oh, tapi kalau yang hari ini gimana?
1: Alhamdulillah. Ada lagu-lagu tadi, langsung tekan masuk. Dan kita tadi mati, masuk lagi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bisa juga kita bersua petang hari ini.
1: Masya, ini redak-redak manja, Salwa.
0: Oh iya.
1: Nah, gerimis-gerimisnya.
0: Oh, masih gerimis ya di penyengat?
1: Nah, gerimis-gerimisnya.
0: Oh, tapi kalau gelombang...
1: Renyah-renyah
0: amboy. Macam keripik renyah-renyah, ya.
1: Renyah-renyah.
0: Iya. Tapi, Bunda, kalau airnya, gelombang airnya cuma dekat penyengat, aman kan?
1: Aman, aman. Alhamdulillah. Tak ada angin, teduh pula.
0: Nak
1: jalan-jalan ke penyengat, aman aja.
0: Aman, alhamdulillah.
1: Dari siang tadi, dari pagi tadi, Bunda ke Pinang tadi sebentar kan?
0: Uh-uh.
1: Alhamdulillah. Ramai aja tamu kan, kat pelabuhan tu penuh aja. Lantaran mungkin cuaca lagi... apa namanya tuh price sekolah agaknya.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, ya kan tanggal 13 kan masuk sekolah, jadi
0: iya.
1: liburan
0: alhamdulillah lah ya.
1: Walaupun kata orang sejuk manja gini, tamu ramai aja, alhamdulillah.
0: Iya, berarti mereka tuh nggak mandang cuaca juga ya ke penyengat ya.
1: Betul, tamu dari mana-mana, dari Malaysia, dari mana.
0: Masya Allah. Iya, kunjungan wisatawannya nggak berhenti, nggak stop ternyata.
1: Wah, lagu wah.
0: Lagu apa tuh, Bunda?
1: Apa wah? Hai. Lagu apa wah?
0: Apa ini tuh?
1: Aja, wah. Dah lama tak dengar lagu. Ini wah, nak cuba Tajamnya Karang aja wah.
0: Tajamnya Karang boleh. Ah,
1: aja lah wah.
0: Oke.
1: Salamnya buat Salwa, Mak Suga, sehat selalu.
0: Baik.
1: Ada banyak masak wah.
0: Lah ramai kedai sayur nih, Bunda.
1: Alhamdulillah. ini wah, apa namanya? Yang lucu.
0: Heeh.
1: Mak Berlian.
0: Heeh.
1: Dan Merdu, Sarinah Kiu-Kiu. Bang Tumis. Bang Gapar. Terus Bang Udin Salam Mesra, Mak Rosi. Siapa Nek Anjang? Siapa tu lagi ya? Pak Umar, siapa lagi ya? Ini Mak Dini Wakil Cara sama Mak Cik Endon. Selalu semua.
0: Amin ya Allah.
1: Terus Anu Kak Uwir.
0: Lagi,
1: kadang pada masuk gini, aku ingat. Siapa lagi ya kalau ada masuk ni? Abang Gafar sudah, Abang Kumis sudah, Abang Udin sudah. Bang Edo.
0: Iya.
1: Bang Edo.
0: Kayak mana nadanya?
1: Kalau tak dengar Bang Edo.
0: Paling candu pokoknya.
1: Bang Edo. Masuk Bang Edo. Apa namanya, Fiska?
0: Iya.
1: Putih Merica. Kan udah siap selalu semua.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semua-semuanya lah yang mendengarkan Pro 4 di Senggol semua.
0: Boleh.
1: Tadi lupa sebut. Ayo semuanya di Senggol lah, pokoknya dari pertama sampai akhir.
0: Oke.
1: Ayo, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Permata dari Panyangan. Baik, saudara perempat lagi yang nak bersuara dekat udara, nanti sebelum kita cut sejenak untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita lagi beralih ke Lingga Pola. Ini lagi panen duriannya, ini lagi brutal parah ini, saudara perempat. Kita sapa dulu Pak Kumis. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa.
0: Iya, Pak Kumis, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Kalau di Lingga nih panas hari ini, Salwa.
0: Oh, panas pula?
2: Panas. Kalau semalam satu hari pula hujan, tapi hari ini alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah. Ganti-gantian ya cuacanya ya.
2: Nah, di Pinang hujan ya, saya dengar. Iya. Salwa bilang tadi.
0: Iya, bukan main lagi hujan deh. Tapi sekarang udah mulai reda, tapi masih redup-redup manja gitu, Pak Kumis.
2: Tak apalah redup manja, jangan redup bengis saja.
0: Masih manja itu masih aman lah ya.
2: Kalau bengis nanti dia kelentam-kelentum kan?
0: Iya, mati nanti radio kita pula.
2: Kami di Lingga ini dah lama tak ada radio, Salwa.
0: Oh, kenapa?
2: Lagi macet kemarin.
0: Oh, lagi macet. Apanya siaran udaranya, frekuensinya kah?
2: Jadi penyiarnya nampaknya istirahatlah dulu.
0: Oh, macam tuh. Aci macam tuh ya.
2: Minta lagu lah dulu, Sarwa.
0: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa tuh?
2: Debu-debu jalanan dari Imam Esaripen ya.
0: Oke. Okay. Kita hadirkan nanti ya.
2: Terus salamnya dilanjutkan ya. Salam pertama buat Salwa yang lagi bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Terus ada Pak Andra Yusuf tadi, ada juga Mak Rosi, Mak Berlian, Bunda Permata yang barusan ya.
0: Iya.
2: Cik Endon, Cik Endon masih dalam, jangan dibawa bersedih Cik Endon ya. Terus ada Sarina Kiyo-Kiyo. Siapa lagi Bang Gapar kita ya?
0: Iya.
2: Mak Indah juga tak terlupakan Mbak Siska ya. Semoga sehat selalu Mbak Siska ya.
0: Amin ya Allah.
2: Siapa lagi nih? Buat semualah Salwa ya.
0: Semua ya, boleh.
2: Yang selalu bergabung di perempat nih, kita singgolnya tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bungkus, kita salam semuanya ya.
0: Baik.
2: Okelah Salwa, itu aja ya.
0: Iya, baik Pak Kumis.
2: Salwa, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulang ya. Hati-hati Salwa.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita lagi kembali bersama dengan siapa di belakang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, baik Salwa.
0: Masya Allah, Nek Anjang. Oh iya, ya Allah. Masih bisa. Oh, dari tadi?
3: Dari jam 3 tadi.
0: Masya Allah, ramai berarti dekat belakang ni agaknya rebutan ya.
3: Jual apa ke warung? Laku betul ke warung sampai.
0: Besok-besok saya buka warung langsung lah dekat udara ni kalau bisa ya.
3: Durian agaknya.
0: Oh, tapi Nek, udah makan durian tak dekat Kijang?
3: Kijang banyak durian lah.
0: Oh banyak, ini dah rasa?
3: Sudah lah.
0: Oh mantap, mantap, mantap, mantap. Dah rasa. Secukupnya saja lah kita nih ya.
3: Iya, teman-teman banyak.
0: Assalamualaikum
3: Salwah.
0: Gimana?
3: Assalamualaikum.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salwah, hujan mau berhenti lah.
0: Oh, baru berhenti juga dekat Kijang ya. Sama lah macam tuh. Saya baik. Nek Anjing, gimana kabarnya?
3: Sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Petang hari ini gak dengar lagu apa, Nek Anjing?
3: Tembok Derita.
0: Tembok Derita. Boleh, boleh, boleh.
3: Sejuk nih, kat Tembok Derita tuh sejuk.
0: Oh, lagu itu sejuk juga?
3: Iya, lagu itu sedih. Lawa, dia sejuk tuh.
0: Waduh, waduh, waduh. Tapi lagu aja lah ya.
3: Akibat jaksa, bener-bener jawaban tadi ya. Dan salam buat Salwa, sama-sama berjudah. Balik hati-hati, Salwa.
0: Baik, ini Anjang. Terima kasih.
3: Kasih doa buat pintu, ada ibu.
0: Baik, siap-siap.
3: buat fotokopi tadi apa fotokopi Pak Amzah Yusof dan fotokopi fotokopi yang ucu siapa tu Nek Balki, Nek Manda, Bang Udin, fotokopi semua lah Kak Deli.
0: Boleh.
3: Boleh dari awal sampai akhir nanti. Betul. Ya, kali semangat sampai kompak lebih satu walaupun hujan turun
0: semua. Iya, amin.
3: Berdoa semoga juga selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Anjang untuk petang hari ini. Sedada perempat, kita saat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita nanti akan bergabung di sela-sela lagu yang kita hadirkan untuk mengikuti informasi perakiran cuaca esok hari. Sekiranya apakah masih mendung-mendung manja dan juga hujan membasahi bumi seganteng lada, atau malah justru besok hari panas. Tentunya bersama dengan perakiran BMKG Tanjung Pinang di Pramat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini. Masih bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan update dulu untuk Anda perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik, masih mendung nggak di sana?
2: Masih hujan.
0: Oh, masih hujan di sini kayaknya sudah berhenti, iya. Tapi masih mendung ini di kantor. Aduh, oh, iya. Esok bagaimana nih cuaca? Apakah pagi, kayak tadi pagi cerah, sorenya hujan atau gimana? Silakan untuk informasinya, Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Yaitu secara umumnya untuk esok hari pagi, yaitu diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi, siang, dan dini hari yang bersifat lokal. Okay. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari ya. Semoga kita baik-baik saja dan diberikan lindungan Allah SWT di kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini ya Mbak Rizky.
2: Iya, amin.
0: Amin. Baik, sama sore, selamat bertugas kembali Mbak Rizky.
2: Iya Mbak Erita, terima kasih. Selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya. FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perompet, roti jala merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu. Roti jala biasanya dikonsumsi sebagai tajil di bulan Ramadan dan disajikan dalam acara silaturahmi keluarga atau pesta pernikahan dan syukuran. Roti jala disebut demikian karena berbentuk mirip jaring atau jala yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Roti jala masuk ke Indonesia melalui migrasi Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Indonesia di awal abad ke-19. Beralih ke maklumat lain, harga daging sapi di pasar Bintan Center kilometer 9 Tanjung Pinang masih bertahan di angka Rp160.000 per kilogram. Namun penjualan menurun setelah Hari Raya Idul Adha karena masyarakat masih memiliki stok daging kurban dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama libur sekolah. Pedagang kios daging segar Kasta Andika mengatakan, pasokan daging tetap aman dengan pengiriman sapi secara berkala setiap 2 minggu sekali. Meski demikian, margin keuntungan pedagang semakin menipis akibat turunnya penjualan. Kenaikan harga sapi dari Lampung dan Pulau Jawa serta meningkatnya biaya distribusi yang dipengaruhi harga BBM. Karena itu, pedagang berharap pemerintah kembali memberikan subsidi agar bisa membantu pedagang sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Sementara, mereka masih berupaya mempertahankan harga jual agar tidak membebani konsumen. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

berjaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Perompet Riau Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, sedara perompet Gunung Bintan. Ini terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi pecinta alam, termasuk para pendaki pemula yang nak rasa pengalaman mendaki. Ya, meskipun jalurnya agak menantang, tapi tetap ramah nih sedara untuk para pemula. Pengalaman juga dirasakan oleh Nuna Pinem. Ini seorang pelancong asal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, sedara, yang pertama kalinya mendaki Gunung Bintan. Nah, menurutnya jalur pendakian ini ternyata menawarkan tantangan yang menyenangkan dengan kondisi hutan yang masih asri dan juga terjaga secara. Jalurnya pun juga cukup menantang, tapi ternyata sangat seru untuk dilalui. Pemandangan hutannya pun juga masih alami, sehingga membuat perjalanan semakin terasa berkesan. Bahkan tak hanya menikmati panorama alam saja, Nona ini juga merasakan hangatnya kebersamaan sesama pendaki. Nah, di tengah jalan pun ia bertemu dengan 5 pendaki yang ramah dan bahkan mengajaknya bergabung, hingga pendakian pun terasa lebih menyenangkan. Menariknya sedara perompet, Nona juga berpas-pasan dengan pendaki lainnya dan ia juga diajak bergabung. Pastinya di pengalaman tersendiri yang seru ya sedara. Tapi selain aktivitas hiking, kawasan Gunung Bintan ini pun juga menawarkan wisata canyoneering sedara, yang menjadi daya tarik tersendiri loh bagi para wisatawan. Keramahan panitia di lokasi pun juga mendapatkan apresiasi yang memang luar biasa sedara, sebab sigap memberikan arahan selama kegiatan berlangsung. Bahkan juga membantu para pengunjung, juga wisatawan, supaya mendapatkan spot foto dan juga angle foto yang terbaik. Nah, keindahan alam Gunung Bintan juga menjadi pengingat ya, saudara, kalau kelestarian lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dengan menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam, destinasi wisata ini pun juga bisa terus dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perempatan Kota Cipinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat menghabiskan masa libur akhir pekan dengan mendaki ke puncak Gunung Bintan. Ini di salah satu pilihan favorit masyarakat dalam berwisata, sedara. Aktivitas ini juga ternyata dipilih untuk melepas penat. Pertanyaan ini deh, kita dari gunung kan pernah juga ya. Tapi pernah dalam hal stres, entah di pekerjaan atau juga udah jenuh di pelajaran. Hingga akhirnya pilih untuk melepas penat tadi dengan menjalani rutinitas mendaki gunung selama sepekan, saudara. Karena kalau kita mendaki gunung, terutama Gunung Bintan, menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam yang masih asri, saudara. Apalagi udara dingin sejuk serta hamparan pohon hijau di sepanjang jalur pendakian ini masih jadi daya tarik tersendiri nih bagi para pendaki. Ada salah seorang pengunjung lainnya tadi yang memang ternyata mengatakan kalau mendaki Gunung Bintan ini merupakan aktivitas yang menyegarkan pikiran sekaligus menikmati suasana alam bersama dengan keluarga ataupun juga teman. Dia mengatakan kalau suasananya itu juga menyenangkan, saudara. Udaranya segar sehingga bisa melepas penat selepas bekerja. Tentu ada harapan kelestarian kawasan Gunung Bintan ini tetap terjaga supaya terus bisa dinikmati masyarakat ataupun juga wisatawan. Ada pula pengunjung asal Tanjung Pinang, Oka, yang mengaku mendaki Gunung Bintan ini memberikan pengalaman yang seru, saudara. Sekaligus juga menantang adrenalin. Karena memang selain menikmati panorama alamnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk menambah teman dan juga pengalaman baru. Dan menariknya ketika mendaki bersama dengan rekan-rekan kerja, bisa pula mempererat kebersamaan dan juga kekompakan tim loh, saudara, yang nantinya bisa diterapkan ketika kembali menjalankan aktivitas pekerjaan. Yang meskipun punya pesona alam yang memikat ya, Oka juga menilai kalau fasilitas pendukung di kawasan wisata ini masih perlu mendapat perhatian lagi. Ada salah satunya ialah perawatan toilet di area wisata air terjun yang menjadi bagian daripada kawasan Gunung Bintan. Ya berharap saudara, pemerintah ini bisa meningkatkan pemeliharaan infrastruktur penunjang supaya kenyamanan dan juga kepuasan pengunjung ini ketika berwisata ke Gunung Bintan semakin baik lagi ke depannya. Dan tak payah khawatir kalau nak buang hajat.

0: Pergi mana tuh?
1: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar dengan topik Jaga Lisan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Hanafi Idam Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Surah Al-Imran ayat 102. Pada pukul 18.15 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk azan maghrib dan juga doa untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbahagia, dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya, jika tidak, maka kita akan kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan yang bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Ya, mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat, mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa, mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya, mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya, jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya, antara lain Nabi sabdakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar menurut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya, ghibah, ya, menciptakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masya Allah, ya, mencela orang lain, ya, cemeh, ya, mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemoh, ya. Ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeh, karena boleh jadi yang kau cemeh itu lebih baik. Ya. Kau pikir dengan mencemeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang. Padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya, jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Nabi ambil. Wa man nahakum anhu fantahu, kalau dilarangnya tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau tidak, walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpanglah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini, jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu gak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan, bukan juga joget gitu kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga, kan kira gitu deh. Maka ternyata tanpa disadari ada perilaku kita dikubur itu yang jelas-jelas ada larangannya, tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur, pokoknya, ya. Itu jelas, tapi katakan, aku lebih suka duduk di sebara api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara, kita tertawa, itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasar dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil yang melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna katsratul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna ab'adan nasi minallah alqalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh, ab'adan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati, itu bicara, ya, karena salah satu hak saudara setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu, kalau kita punya kuasa, ya, punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu, bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks, ya, yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam, apalagi, ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan. Ya, karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, kalau saya sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu, malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Ya di mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya, dan kita punya kuasa untuk menyampaikan dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan, tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan, maka inilah yang disebut dengan nama syaitanun natik, juru bicaranya setan. Nauzubillah min zalik. Maksudku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, ya, ya apa lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik, karena apapun ceritanya, mohon maaf, ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan, yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ada kata-kata ati-unya di sana untuk Allah dan Rasul. Selain itu, wa ulil amri minkum, tidak ada kata ati-unya. Yang ada cuma waw atof, menghubungkan kemudian lanjutan. Dan pemimpin di antara kalian, ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab, ditaati. Tapi ketaatannya bersyarat. Selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan, nasihati. Jangan taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan, masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Ya ugal-ugalan, ingatkan Pak supir, jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu dia. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Insyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang. Saudaraku, nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah, Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata ati'u di sana. Tapi selain itu, tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya Allah berikan ketegasan lagi. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat Allah Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik, ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu, berarti ada tanaza'atum, ada perselisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata, ya, bahwa itu salah. Walaupun ya tetap berani mengatakannya karena kepentingan yang ada, khawatir kita tak mendapat bagian apa-apa daripada hal itu, tapi nurani kita pasti akan mengatakan jangan atau jangan diikuti. Kenapa? Nurani itu adalah voice of the God, suara Tuhan. Makanya disebut nurani karena berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Nurani itu tempatnya di kalbun, di hati, ya. Di tempatnya Allah Ta'ala memberikan warning ke dalam diri kita. Dengarlah suara hati, karena suara hati itu adalah pernyataan yang sangat suci. Nah, saudaraku, jangan kita pernah mengatakan, jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik, karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak. Selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

10,3 MHz Pro 4 area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau Sidareal Pro 4. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan juga perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, generasi X ini selalu memegang peran penting nih sebagai penghubung antara nilai-nilai masa lampau dan juga tantangan masa hadapan, saudara. Lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1980, generasi ini pun tumbuh di era analog dan kemudian beradaptasi dengan revolusi digital hingga menjadikan mereka ini punya pengalaman yang unik dibandingkan generasi lainnya, saudara. Karena apa? Generasi X menyaksikan langsung lah perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi yang awal mula mengandalkan suara dan telepon rumah hingga hadir pula internet, media sosial dan juga kecerdasan buatan AI, saudara. Pengalaman ini pada akhirnya membentuk karakter yang adaptif, yang mandiri dan juga ternyata mampu untuk menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab dan juga kerja keras, saudara. Ya karena kalau kita lihat di realitanya ya, ternyata banyak sekali orang-orang tua kita nih. Ini umur orang-orang tua kita yang sekarang umurnya hampir memasuki rentang 50 tahun. Nah, ada juga sudah yang 10 tahun ke atas dari perempat. Kalau kita bandingkan dengan era kita sekarang di Gen Z, saudara, bangun pagi, mereka tuh mudah sangat bangun pagi dan langsung melanjutkan aktivitas, entah itu nyapu halaman luar ataupun juga nyuci piring, nyuci baju dan pekerjaan lainnya. Beda dengan kita di generasi Z ini, ketika habis sholat subuh langsung tertidur. Tapi ada pula yang enggak ya, karena enggak bisa digeneralisasikan hal ini. Tapi kalau di dunia bermasyarakat atau bekerja nih, generasi X ini banyak menduduki posisi strategis, mulai dari pemimpin, tenaga profesional, pendidik, pengusaha, dan juga pengambil kebijakan. Inilah yang pada akhirnya menunjukkan kalau generasi X ini jadi penghubung antara generasi yang lebih senior dan generasi yang lahir di era digital. Satu sisi mereka ini paham, saudara, akan pentingnya pengalaman, etika, dan juga budaya kerja yang memang sudah lama dibangun. Nah, di sisi lain pun mereka juga mampu ya menerima inovasi, teknologi, cara berpikir baru yang kemudian dibawa nih oleh generasi muda, generasi kita. Jadi sebagai generasi X ini sebenarnya harus mampu mengadaptasikan dirinya, tidak boleh menyamakan pola pikir yang dulu dengan pola pikir yang sekarang. Ikutlah perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan sejatinya sikap baik, sikap taat, sikap tanggung jawab yang memang sudah dia punya sejak masa lampau.

berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi hingga pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Generasi X memiliki kesempatan setara untuk menjadi mentor ya, yang membimbing generasi muda sekaligus juga menjadi mitra rekan kerja yang terbuka nih terhadap gagasan baru dari generasi muda. Karena kan memang butuh pola pikir yang baru ya dari yang fresh-fresh nih. Misal di lingkungan keluarga, generasi X ini juga ada peran sebagai penghubung nilai antar anggota keluarga. Mereka menjadi penghubung antara orang tua yang berasal dari generasi sebelum dengan anak-anak yang tumbuh sebagai generasi digital. Tentu juga melalui komunikasi yang terbuka dan apa sikap saling menghargai saudara. Maka generasi X bisa nih membantu menciptakan hubungan keluarga yang harmonis sekaligus juga menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi penerus. Nah, kedepannya juga saudara, keberhasilan pembangunan ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, tapi juga turut didorong kemampuan seluruh generasi untuk bekerja sama. Dalam hal ini, generasi X punya posisi yang strategis ya, sebagai jembatan nih yang menghubungkan pengalaman masa lampau seperti apa dengan inovasi-inovasi masa hadapan dan inovasi-inovasi generasi baru di era sekarang. Maka dengan semangat yang baru, dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran sepanjang masa, generasi X nih bisa terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang maju, yang inklusif, dan pastinya akan berkelanjutan.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedari Pro 4, akhir tahun 2020, Tanjung Pinang memiliki tambahan ikonik baru, yaitu berupa sebuah tugu daun sirih emas yang berdiri kokoh di tepi laut Celenghang Tua, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tugu sirih emas ini merupakan hasil dari proyek Jalan Lingkar Kurindam 12 di tepi laut Kota Tanjung Pinang. Tugu itu berdiri kokoh tepat di zona A1 dan persis di depan gedung daerah Tanjung Pinang. Tugu setinggi 18 meter itu terbuat dari besi berwarna kuning emas dan memiliki 7 helai daun, dan salah satunya daunnya mengarah ke Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Dimas Satriadi mendorong pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat investasi dan kebijakan ketahanan pangan guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan memicu inflasi. Menurutnya, program nasional Makan Bergizi Gratis MBG bisa menjadi momentum untuk meningkatkan produksi pangan lokal di Kepulauan Riau termasuk Tanjung Pinang. Ia juga berharap pemerintah membuka kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, disertai komitmen melalui penyediaan anggaran yang memadai untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hall Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perumpat FM, suara budaya Kepulauan Riau, saudara Perumpat. Kalau bercerita pasal budaya Melayu di Kepulauan Riau, rasa-rasa tak lengkap lah kalau tak sebut alat musik yang satu ini, saudara, yakni gembus. Ini bunyi petikan, suaranya yang lembut dan juga syahdu ternyata mampu membawa hati kita mengenang warisan nenek moyang, saudara. Karena gembus ini bukan hanya sekedar alat musik saja, tapi juga menjadi lambang perjalanan sejarah, pertemuan budaya, dan juga jati diri masyarakat Melayu yang selalu hidup sampai saat ini. Kita kelas balik sejarahnya pula, gembus ini berasal daripada pengaruh alat musik Arab yang dikenal dengan nama Al-Oud. Ketika sampai dekat tanah Melayu, bentuk dan juga cara mainnya pun mengalami penyesuaian, saudara. Sehingga lahirlah gambus Melayu yang lebih lonjong bentuknya. Badannya pun juga dibuat daripada kayu pilihan seperti kayu nangka, mahoni, ataupun juga kayu akar. Nah, kalau bagian depannya ditutup dengan kulit kambing atau kulit ikan pari, saudara, sebagai ruang resonansi yang nanti menghasilkan bunyi merdu. Ya, sebenarnya pun bermacam-macam ya pun, saudara, dia punya senar, ada yang 3, 6, bahkan sampai 12 dawai, tergantung pada jenis dan juga pembuatannya, saudara Perompak. Nah, kalau di Kepulauan Riau sendiri, gambus ini bukan hanya sekadar alat hiburan saja, karena petikan gambus jadi nyawa dalam persembahan tari zapin, saudara. Mengiringi syair juga bisa, salawat bisa, lagu-lagu Melayu, hingga berbagai pertunjukan rakyat. Alunan melodinya pun juga bukan hanya menghibur telinga saja, tapi juga bisa menyampaikan pesan nih tentang budi pekerti, agama, persaudaraan, dan kehidupan masyarakat Melayu. Sebab itulah setiap kali gambusnya dipetik, yang terdengar ini bukan hanya irama saja, tapi juga cerita panjang tentang peradaban Melayu yang kaya akan nilai dan juga tradisi. Nah, lain lagi, saudara, gambus nih pun ternyata hampir tak pernah dimainkan sorang-sorang diri. Karena kalau dalam tradisi Melayu sendiri, gambus biasa menjadi melodi utama dalam sebuah orkes gambus. Bunyi petikan gambus pun dipadukan dengan irama gendang, maruas, biola, dan juga seruli. Sehingga adalah pula hasilan alunan musik yang indah, yang harmonis, dan juga penuh semangat. Jadi perpaduan alat-alat musik inilah yang membuat pertunjukan zapin ataupun kesenian Melayu terasa begitu hidup dan juga kayaknya memikat hati penonton ini ya.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.

umat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak mencari makan tidak terhalang.
2: Dengar-dengar, sembang komunitas.
3: Beliau ni penulis buku investigatif.
4: Betul.
3: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya.
4: Ya, ada di bidang sejarah ada.
3: Sejarah.
4: Motivasi ada, sastra ada. Tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis. Dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
3: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya?
4: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
3: 10 tahun ya?
4: Betul.
3: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
4: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
3: Zaman jahiliyah kemana?
4: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
3: Iyalah.
4: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
3: betul,
4: verifikasi
3: betul.
4: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
3: Betul.
4: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
3: Kamu muncul bau yang ke 10 lah, 10 tahun.
4: Hepeng mengatur Nagarawan.
3: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
4: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mamudin.
3: Oh, Januari kemarin ya.
4: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
3: April kemarin
4: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
3: dapat 12 tahun lagi.
4: Terlalu lama pula.
3: Betul ya.
4: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah. Akhirnya oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
3: Aduh. Judulnya ini
4: betul.
3: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
4: Betul.
3: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
4: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
3: Oh iya juga.
4: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul, kan. Selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang,
3: miang
4: gatal
3: juga.

0: itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Hmm. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
0: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
1: Nah, kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
0: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
0: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
0: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Suara Budaya Kepulauan Riau dari Perompat, lagu Dola. Udah mengundara untuk Anda di Segen Telada Petang kali ini, tapi sudah di penghujung masa, kita bersua di udara. Terima kasih dari Perompat yang sudah bersembang-sembang bacloteh ringan di tengah dinginnya cuaca, bukan dinginnya sikap dia ya, di Segen Telada Petang kali ini bersama dengan Salwa. Selepas ini saudara akan bersua kembali dengan penyiar kita selanjutnya, Bang Ardi, yang saudara bisa nanti mengundara bersama di acara Laga Raga Melayu. Dan juga untuk Anda yang mau keluar malam hari ini, tetap hati-hati dari Perompat. Ingat, ada orang terkasih dan juga orang tersayang yang menunggu Anda pulang di rumah dalam keadaan selamat dan membawa oleh-oleh. Baik, terima kasih sudah untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa pastinya bersama dengan Anda. Jangan beranjak dari frekuensi Perompat. Tetap di Perompat, Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Sobat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Nggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran, adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega, tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu

0: maksud dan tujuanmu, anak muda, membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya.
0: Siapa kau? Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segentang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Sudah berganti bulan nampak . Di awal bulan tentunya masih Allah izinkan dapat mengudara kembali lah ya. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul daripada sejarah asal mula Gunung Rinjani ya. Dan tentunya sekarang berada pada acara Pelangi Nusantara yang berjudul dari Pelangi Nusantara bersama pada Idi, pada Elo, bersama Kak Saidah pada malam hari ini, sudah pun hadir di studio Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Assalamualaikum Kak Saidah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ewako. Selamat malam Kak Saidah. Sehat Kak? Masya Allah, sungguh cantik jelita malam hari ini.
1: Terima kasih. Itulah yang ditunggu-tunggu tuh.
0: Masya Allah. Kak, okay, silakan Kak dibuka acara Pelangi pada Idi, pada Elo pada malam hari ini.
1: Baik.
0: Kak Saidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak karya pasirin yang mana penggemar setia pada Idi, pada Elo, tega-tega Kik Monro, makokoe. Nah, sahabat Yowani yang kasih kipi boleh ya, Saidah masih ini siap mantra kimatul lor yolo, sijar lor yolo, di Pro 4 FM 101,3 MHz di RRI Tanjung Pinang. Ewako. Selesai aku yang maneng, tanah podong kekir lalu keadaan madeceng, Mario merenu, madising, si bawa keluarga tak yang maneng, nasabah makokoe perlu toki hati-hati, nah karena terutama di kota Tanjung Pinang ya, musim hujan, dan hujannya itu, tidak menyeluruh ya.
0: Betul.
1: Jadi narik koloki masuk boleh ribolata akal itu tuki. Si bawa agak karebana Pak Ketua Ta, Pak Dang Indra, Adi Indra Pemunari, saya ki selalu Bapak si bawa yang maneng pengurusna KKSS yang kayak di Kota Tanjung Pinang dan ya IWSS di Kepulauan Riau khususnya. Selesroku yang maneng tenapodo narik ya cengkeh pengalatala tapajapai jama-jama tak si bawa madece. Agin atau namin ratu di jama, mudah-mudahan nariki dalek pengalatala si bawah megati ya. Jadi narikong ke jama-jama ta agin atau dipunai skill agar rasa besar begina ya. Ke agak senaruh agin dereki ya dulu lebih gawai si bawa diseng skill tak ya tona di figo aja dipasakan ngali tak pigawai jama-jamangnya ya deh nang caji ya dipuji ye begitu si bawa untuk nah kawaku yang mana karena lama ni tak disapa ada soleh-soleha Isya di Kuantan. Ada Heri ya di Batu 8 Kota Piring. Ada Nudia Ramli di Potong Lembu, Asma di Teladan. Baik. Ada Andi Juleha di Tanjung Gadang, Andi Ati di Batu Miong, Batu Kucing sini.
0: Batu
1: Tapi
0: Miong.
1: Kebetulan sekarang dia masih berada di Dabo Singkep karena dia sedang mengelola kebun durian.
0: Masya Allah.
1: Iya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan banyak buahnya dan dia balik nanti membawa segepuk durian.
0: Masya Allah.
1: Okay.
0: Baik, boleh. Kak Saidah. Masya Allah, lama tak berjumpa Kak Saidah ya.
1: Betul.
0: Kenapa Kak Saidah?
1: Ada hal kemarin satu banyaklah alasan yang tak bisa di alasan aja dah.
0: Baik.
1: Sering ada acara, kebetulan kemarin pas ada acara berapa hari itu ada acara dan
0: acara
1: yang lain-lain
0: ya. Baiklah, kalau begitu lain satu hal. Tapi malam hari ini kita dapat bersua kembali Kak Saidah ya. Betul. Masya Allah.
1: Dan berjumpa.
0: Berjumpa kembali di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kak Saidah, Malam hari ini Ardi akan bertanya-tanya nih ke Seida. Akan ngobrol-ngobrol santai aja lah Kak Seida ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol santai. Ardi mau mengenal alat musik nih Kak Seida.
1: Alat musik?
0: Iya, Sulawesi Selatan. Apa saja kira-kira yang apalagi kemarin di awal bulan Juni kemarin kan padat orang nikah Kak Seida ya. Tentu ada alat musik dan sebagainya. Iya. Boleh Kak Seida Ardi tahu Kak Seida?
1: Boleh di sana karena sompu kita yang ke di Kota Tanjung Pinang khususnya di Kepulauan Riau ini ada Tanjung Pinang, Batam, di Karimun tentunya elok manengi mangkelingawi mudan itu sebawa rindu juga mungkin dengan alat musik tersebut.
0: Iya.
1: Alat musik kita orang Sulawesi Selatan itu memang kurang lebih juga dengan alat musik yang ada di sini di Kepulauan Riau, apalagi saya lihat itu alat musiknya orang kita Melayu itu hampir sama ji. Ada gambusuknya. Gambus.
0: Ya.
1: Gambus itu bunyinya tergantung dari kelihaian orang yang memainkan.
0: Betul.
1: Petikannya sama kan?
0: Betul kan Seda.
1: Ada juga saya lihat gambusnya itu kalau tukang gambus kami yang terkenal itu namanya Andi Angko. Dia itu gambusnya ada beberapa saya lihat gambusnya. Ada yang besar gendut, ada yang kurus panjang, ada juga yang sedang. Gambus, terutama itu gambus itu ciri khas banget. Karena pun ada juga beberapa lagu itu hanya diiringi dengan gambus.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Iya, alat gambus.
0: Okay,
1: dan yang memainkan itu tidak sembarangan. Dia punya keahlian dan kelihayan tersendiri. Itu namanya gambusu.
0: Gambusu.
1: Gambusu itu identik membawa lagu mengiringi lagu kasidah.
0: Oke. Okay. Iya kan? Gambusu Kak Seida ya.
1: Gambus.
0: Oke. Baik Kak Seida, terkait tentang gambusu ini pemainnya untuk mengiringi musik kasidah saja kah atau boleh dengan yang lain-lain juga Kak Seida?
1: Boleh.
0: Boleh yang
1: boleh.
0: Lain juga.
1: Tergantung dari kelihayan pemainnya. Boleh juga mengikuti dangdut, boleh juga mengikuti lagu-lagu slow atau yang ini. Tergantung pemainnya, tetapi ya lebih bagus dengan irama-irama kasidah gitu.
0: Gitu.
1: Kalau kita kemarin kan di Tanjung Pinang dulu ada grup gambus kita. Pimpinannya Pak Kahar, namun berjalan dengan waktu karena mungkin peminatnya juga kurang dan operasionalnya kan agak
0: besar.
1: Tinggi, iya.
0: Begitu.
1: Karena kalau untuk memainkan gambus itu tidak hanya gambus, ada seruling. Seruling, pemain seruling kita itu Pak Kahar. Satu tas besar tuh semua seruling. Ada yang pendek, ada panjang, ada sedang, ada pokoknya dia ada besar, ada kecil. Dan menurut dia tergantung dari itu juga kelihayannya, cara meniupnya, cara ininya. Jadi kalau memang pemain surulingnya bagus, gambusnya bagus, baguslah suara daripada musik itu.
0: Oke, baik. Dalam artian kata memang tadi ada gambus, seruling, Kak Seida ya. Ini merupakan alat tradisional yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi.
0: Hari ini Kak Seida, alat musik itu ada gak Kak Seida di KSSS?
1: KKSS, ada
0: Kak Seida ya.
1: Ada. Dan kita kemarin juga alhamdulillah wasyukurillah kita dapat bantuan alat musik dari zamannya masih wali kotanya Ibu Rahma.
0: Oh iya.
1: Terima kasih Ibu, sehat selalu. Karena dia kan orang kita Bugis juga, pemerhati
0: budaya
1: juga. Dan waktu itu kawan-kawan meminta kepada beliau sebagai pengurus di KKSS itu untuk membelikan alat musik.
0: Lengkap Kak Seida?
1: Lengkap.
0: Waktu itu apa aja Kak Seida yang ada?
1: Ada gendang.
0: Gendang panjang kah?
1: Gendang panjang.
0: Oke.
1: Dua biji. Oh. Gendangnya panjang kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau waktu kecil-kecil dulu, waktu masih di Makassar kan, Kak Saida agak-agak bagaimana gitu.
0: Oke, pemain juga nampaknya Kak
1: Saida. Ikut main. Bukan main, ikut belajar selalu pengen gitu.
0: Sering-sering nimbrung lah Kak Saida ya.
1: Sampailah di sini di Tanjung Pinang karena memang kurang peminatnya, ya Kak Saida juga ikut.
0: Okay.
1: Sudah itu ada gong. Gongnya besar bulat besi.
0: Oke, baik.
1: Ada seruling
0: bambu
1: dan ada sejenis kompangnya itu.
0: Yang besar itu kayak.
1: Yang besar.
0: Oh, apa namanya ya? Pernah lihat tapi.
1: Pokoknya kalau kita bilang hanya bilangnya gendang.
0: Oh, tapi itu lengkap Kak Sedaya di KSSS ya.
1: KKSS.
0: KKSS.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, bukan keakraban ya. Selama ini kemarin kita ada pernah turun pawai keakraban karena dari sononya katanya dikirimkan seperti itu salah.
0: Oh, salah
1: Kerukunan Sulawesi Selatan.
0: Baik, dengar
1: kita
0: tuh.
1: Ini selalu rukun loh.
0: Rukun dan damai.
1: Itu setelah itu
0: apalagi
1: yang paling intinya itu penyanyinya.
0: Oh iya.
1: Karena di dalam kita itu memang
0: apa tuh Kak Saida?
1: Pakainya itu lagu Bugis.
0: Apa tuh salah satunya Kak Saida
1: ya? Lagu Bugis. Salah satu lagu Bugis yang selalu kita bawakan.
0: Heeh.
1: Apa Kak Saida pernah nimbrung menjadi apa? Kak Saida pernah nimbrung menjadi.
0: Jadi apa Kak Saida?
1: Jadi
0: apa tuh?
1: Kak Saida pernah nimbrung menjadi pesertanya.
0: Oh, peserta bermain ya Kak Saida ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Jadi sikit banyak Kak Saida memiliki ilmu di situ tuh.
1: Iya.
0: Jadi Kak Saida berapa lama Kak Saida belajar alat musik waktu itu? Alat musik apa aja yang dimainkan?
1: Kita sebenarnya waktu itu lama loh. Lama sekali waktu alat musik itu pertama dulu kita mempunyai alat musik itu dulu masih ketuanya Pak Daeng Muhammad Yati ya. Itu kerjasama dengan Pak Edward Mandala. Edward Mandala yang pegang waktu itu dan berlalu dengan waktu mungkin alat musik itu sudah tidak bagus lagi. Zamannya Ibu Rahma kita dikasih lagi. Sekarang alat itu diserahkan kemarin saya lihat di KKSS Kota Tanjung Pinang.
0: Kota Tanjung Pinang.
1: Iya. Okay. Jadi alat itu ada di sekretariat kalau tidak
0: Di sekretariat ya Kak ya.
1: KKSS Kota Tanjung Pinang. Yang di Tanjung Pinang, di Batam juga lain.
0: Oh, Batam ada juga. Oke.
1: Dan alat musik yang orang kita Bugis juga sama kurang lebih dengan orang kita Melayu saya lihat kalau dimainkan bisa juga main silat.
0: Oh ya kan? ya itu biasanya di lingga tuh Kak Saida.
1: Di lingga ya.
0: Ya di lingga itu selalu pakai gendang panjang sama gong itu. Jadi kalau apa namanya kalau untuk secara historinya kita sudah tahu antara Melayu Bugis itu tadi Kak Saida. Jadi banyak pasti ada berbau.
1: Di daerah tempat Kak Ida tinggal itu
0: di sini Teladan.
1: Ada orang kita dari Daek.
0: Yeah.
1: Kalau pengantin saudaranya itu ada.
0: Bawa pakai gendang itu.
1: Iya, kena panjang dengan gongnya.
0: Tung. Betul. Tung.
1: Dan saya tidak sabaran ikut bergabung.
0: Begitulah Kak Saida.
1: Jadi kita orang Bugis ini memang mempunyai satu alat musik juga tradisional yaitu tadi kecapi, gendang. Agak senar gendrang itu kalau dimainkan itu artinya kita bilangnya ya pon nama gelo yang kelinga ku gendrana si bali artinya pukulannya itu saling menimpa gitu loh tang trung ta
0: ada iramanya
1: kalau yang memainkan itu kurang pas ya atau yang memainkan antara satu kan dua orang tuh
0: betul
1: yang yang memukul pertama dengan yang memukul kedua, yang lari dengan yang menahan, betul, tidak balance, mm-hmm, jadi suaranya tidak bagus.
0: Oh, begitu. Ya. Berarti ada ketukan dan
1: ada ketukan yang
0: cara-cara khusus lah Kak Saida.
1: Iya, terutama dalam mengiringi silat pengantin. Mm-hmm. Gitu. Dan kita pun kalau misalnya mengiringi orkes gambus, ya, seperti itu juga ada yang bapak-bapak-bapak, ada yang menahan, yeah, gitu, ada yang menaikkan, ada yang turun, tuh, gitu, diiringi gabusnya, diiringi itu.
0: Ada enggak Kak lagu khusus? Bolehlah Kak sedikit Kak untuk kami pendengar berempat
1: itu gitu, dulu
0: Kak.
1: kami dulu loh
0: sedikit aja
1: sudah dipadai lo di gedung sebelah. Kami selalu show ke pengantin-pengantin saudara kita selalu diambil.
0: Ini kan udah lama nggak show nih kayaknya nih.
1: Kita selalu dipanggil karena waktu itu kan memang betul-betul orang kita Bugis merindukan alat itu, dan alat kita bagus dan pemainnya pun masih kompak. Dan alhamdulillah dapat lo duitnya, dapat duit. Selain kita dapat bayaran, dapat saweran.
0: Iya. Tapi bolehlah Kak melepas rindu lagu-lagu tradisional Bugis.
1: Iya, kapan ya kumpul nanti lah kalau kami ngumpul-ngumpul. Ada lagunya, mau dengar lagunya?
0: Boleh Kak Seda.
1: Dia kan lagunya itu khusus dengan lagu gambus.
0: Iya.
1: Dan
0: apa pula nih Kak?
1: Bagus loh lagunya. Iya. Dia bilang gini. Ini

0: mendarah daging.
1: Iya, betul. Tapi Kak Saidah merasakan langsung.
0: Iya, merasakan itu, langsung dan itu. Pemerhati benar gitu.
1: Iya. Baik.
0: Saya itu otodidak aja, tidak otodidak. Pernah memperhatikan sangat karena tetapi mengalami gitu loh.
1: Iya, dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kalau gambus itu lagunya seperti bercerita.
1: Tadi ya, oke. Okay.
0: Bercerita mengisahkan satu kisah gitu loh. Baik.
1: Tadi itu Kak Saidah yang Kak Saidah nyanyi barusan tadi itu menceritakan tentang apa lagi itu?
0: Itu tentang menceritakan seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara, bertahan hidup untuk dirinya sendiri.
1: Oh, yatim piatu Kak Saidah ya?
0: Iya. Dan selalu dia mengharapkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang di sekitarnya dia baik.
1: Oh, gitu.
0: Saya anak yatim piatu, tidak ada orang tua. Hidupku sendiri, kemana-mana sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Dan dia berdoa, puaku maraja alaniro nyawaku. Mungkin di tengah keputusasaannya dia meminta kepada Allah, ambil sajalah nyawa aku Tuhan, supaya penderitaan ini berakhir. Sedih deh, kok nangis mewek jadi.
1: Berarti lagu itu menceritakan seorang anak yatim piatu yang boleh kita ambil nilai-nilainya hari ini sebagai motivasi hidup pelajaran. Iya, ya Kak Saidah ya.
0: Tetapi di tengah perjuangannya itu dia juga menghadapkan kehidupan yang layak.
1: Oke. Berarti seiringnya jalannya waktu lagu itu mengisahkan tentang endingnya sukses Kak Saidah ya.
0: Endingnya sukses.
1: Masya Allah.
0: Aku maraja ala niro nyawaku, ambil saja nyawaku Tuhan supaya aku tidak menderita lagi seperti ini. Makasih ya sih. Karena mungkin dia merasakan terlalu sakit, terlalu menderita gitu.
1: Ya Allah,
0: sedih pokoknya lagunya.
1: Oke, baik. Kak Saidah, nanti kita bedahlah lagu itu Kak Saidah, lirik-liriknya Kak Saidah, bagaimana nilai-nilai pendidikan kita ambil di sana ya Kak Saidah ya. Sapa dulu Kak Saidah. Boleh disapa dulu Kak Saidah live?
0: Tidak bisa.
1: Sama lah di sini pun belum bisa lagi. Artis setting dari tadi nih Kak Saidah belum dapat lagi.
0: Live-nya.
1: Cuma di YouTube Rompet kita live hari ini.
0: Siaran langsung itu ya?
1: Iya Kak Saidah.
0: Ada.
1: Iya, mungkin masih proses perbaikan tuh Kak Saidah ya. Gitu. Dari aku medianya lah berarti. Insyaallah Kak Saidah nanti akan kembali pulih lah tuh. Tapi Kak Saidah waktu juga yang memisahkan kita.
0: Lah, kok begitu sih? Itu dia tak enaknya nih sama Wak Nek.
1: Tapi gak ada potong-potong waktu Kak Saidah. Kita mulai teng pas waktunya.
0: Iya.
1: Karena ngobrol Kak Saidah ini ngalir aja gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ngalir aja tanpa ada sekat-sekat apa gitu. Karena Kak Saidah asik orangnya.
0: Itu dia, enjoy.
1: Enjoy.
0: Walaupun kata orang bagaimana dan bagaimana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah ya. Mungkin itu juga salah satu yang membuat Kak Saidah bertahan sampai sekarang
1: apa
0: ini.
1: Apa tuh Kak Saidah?
0: Karena saya menjalankan dengan enjoy. Saya mencintai pekerjaan saya. Walaupun kata orang ya
1: dengan
0: itulah.
1: Iya.
0: Ya, tapi jangan kan ditanya aja.
1: Iya, Kak Saidah menjalankan dengan ikhlas, bukan karena
0: saya mencintai budaya saya.
1: Iya, itu Kak
0: Saidah.
1: Karena
0: saya mau orang-orang tahu tentang budaya saya dan saya mau anak-anak saya penasaran dengan budaya saya.
1: Baik, niat yang baik, niat yang mulia. Ini salah satu motivasi juga bagi kami yang muda-muda Kak Saidah ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Sedangkan Kak Saidah umur sekian sudah masih semangat, apalagi
0: masih
1: kami yang muda.
0: Masih semangat. Saya pun selalu bilang begini kepada orang-orang kami, tolonglah dicarikan pengganti atau kalau misalnya memang ada yang minat, datanglah ke RRI dengan saya. Jadi satu hari saya tidak datang ataupun memang saya sudah tidak bisa lagi, ada yang meneruskan. Kan sayang nanti ini kalau tidak ada yang meneruskan kan.
1: Betul. Sehingga nanti orang tercari-cari, mana Kak Saidah?
0: Iya, mana gitu, pada kan? Idik, pada Elo. Nah. Padahal udah berpuluh-puluh tahun kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau tidak salah ini udah mau hampir 20 tahun loh.
1: 20 tahun Kak Saidah ya? Masya Allah.
0: Iya, benar. 2008 kalau tak salah nih. Ini udah tutup belum?
1: Boleh tutup Kak Saidah.
0: Ya Allah, sampai hati Bang Ani.
1: Iya.
0: Awas deh, sini nusir suruh ke mana tanam panggang kemarajana karena awet tutup.

0: kapagang kana elok mo pa sa di macerita-cerita tentang ini apalagi elok toka sa di makelo-kelo ngugi mo pa kelo gambus mo makelo kacapi tetapi waktu itu ang kapagang kana tada pa ka meraja na rekong kada ku tapa salang ko po den alia keletan sabaya ka si mega lada mo pa elok waku tanah lauri di mana selesureku ya saya dah macam ni si bawah.
1: Dan saya Ardi
0: mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat weni.
1: Baik, terima kasih buat Kak Saida sudah pun hadir yang selalu setiap perompai rakyat di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan Kak Saida sehat selalu. Amin. Dan semangat melestarikan ya kebudayaan. Amin. Dan kami dapat mengenal satu sama lain budaya yang ada di Sulawesi tentunya ya. Baik Kak Saida, ewako. Masya Allah, tetap bersama kami di perompai rakyat di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sile, malam ni kan dah larut. Jadi macam mana nak hangat suasana malam ni? Cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Sile. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inar Selendang.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu di hari Rabu 1 Juni 2026 masih sama dapat mengudara kembalilah di Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, sudah pun kita tadi berada pada acara Pada Idi Pada Elo bersama Pelangi Nusantara ya. Sekarang di acara Langgam Serumpun Melayu, kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Salam. Khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Dengan siapa?
1: Mak Long.
0: Mak Long ke kanan dah masuk. Mak Long dahulu, salah. Mak Long dahulu masuk pertama malam ni, masuk arti tu macam tu.
1: Malam pakai tembak ni hanya, tak ada satu.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa Mak Long. Memang tembak Mak Long tak kena sasaran betul. Oh, Mak Long.
1: Ya. Yeah.
0: Apa buat?
1: Tak ada, baru siap makan.
0: Baru siap makan? Ah, yelah, kalau siap makan. Alhamdulillah.
1: Ya. Yeah.
0: Apa pantun Mak Long malam ni, jangan tak pantun.
1: Kenapa dia?
0: Pantun bagang aje lah, kita berbual-bual pantun santai je.
1: Pergi. Ikut banyak anak luar.
0: Ya. Yeah.
1: Anak adik di sini bagi pengguk rindukan bulan.
0: Ah, betul sangat ya.
1: Lagi satu
0: Mak Long, dua pun boleh kalau nak.
1: Petang hari pasang pelita.
0: Ya. Yeah.
1: Anak dara pergi mandi. Jangan suka bermacinta kalau tidak kekal abadi.
0: Betul, tak salah pun.
1: Tak lagu tadi?
0: Lagu apa Mak Long malam ni?
1: Anggrek Desa.
0: Anggrek Desa Anggrek Desa. Apa dipandang?
1: Orang kan dengar.
0: Ha?
1: Walaupun Mak Long tak dengar, orang kan dengar.
0: Betul. Okey Mak Long.
1: Itu dia salam ni bersemuanya di.
0: Wah, boleh Mak Long. Terima kasih.
1: Nama Z.
0: Ya.
1: Terima kasih dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Long Diah yang sudah pun bergabung ya. Di belakang Mak Long Diah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf ternyata.
2: Iya, Bang Ardi.
0: Masya Allah.
2: Bang Ardi. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Di sana apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga?
2: Masih banyak durian di sana Bang Ardi.
0: Kalau perkara durian datang sahaja kemari. Banyak?
2: Banyak ya?
0: Ya, betul.
2: Ya, lagunya Bang Ardi.
0: Lagu apa tu?
2: Tirai sulam emas dari Boy Sandi.
0: Tirai sulam emas, payung kuning pelaminan. Ya pula kadang kulihat ya,
2: sebelumnya ada pantun ya Bang Ardi.
0: Apa tu bunyi pantunnya? Silakan Bang Hamzah Yusof.
2: Pohon beringin si buah manggis.
0: Ya, saya.
2: Buah mangga di belah empat.
0: Betul.
2: Rasanya ingin mencari gadis. Tepuk janda yang aku dapat.
0: Allahuakbar, nasib badan lah. Kalau macam tu.
2: Iya. Lagi. Buah nanas, si buah kentang. Sirup merjan, buah senari.
0: Ya, saya.
2: Sirup merjan, buah kemiri. Kuharap panas sampai ke petang.
0: Ya.
2: Hujan di tengah hari.
0: Mantap, luar biasa .
2: Ya. Pergi ke pasar beri ketupat. Pergi ke pasar beri ketupat. Jangan lupa beli sepatu. Kalau sudah masuk bergabung di perempat, jangan lupa masuk bergabung di perusahaan.
0: Itu kiri kanan maju depan semua kena. Baiklah kalau begitu.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi, selamat malam semua petugas.
0: Baik.
2: Selalu. Ada malam dia ya di.
0: Betul.
2: Selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Amadani, Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Kurang, ada Bang Udin, Bang Ali Kapri, Mas Prabu, Karis Yanti, Bu. Ada Putri Marisa, Putri Kedendung, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kadang Merdu, adanya Bang Ele, ada Bang Jahis, ada Bayani, Buna Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, ada Kak Kawir, adanya Mak Nera, Mak Cihindun, semoga sehat selalu. Ada Nek, Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Nek Manda, ada Nek Basis, ada Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Ada juga Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, adanya Pak Demang, Bang Zainal, Bang Ahmad Irwan, Kak Saripa, Kak Siki, dengan Abang apa?
0: Bang Dama.
2: Kak Siti dengan Bang Dama ya.
0: Iya.
2: Malam ada Mak Sulami, ada Bang Lukman di Teluk Baksau.
0: Betul.
2: Nek Long untuk semua lah.
0: Baik.
2: Bang Mahmud, ada Cik Mahmud. Kalau orang Palembang bilang Cik. Ya, untuknya Cik Mahmud. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar saudara?
3: Alhamdulillah khabar baik.
0: Oh, orang makan angin nak?
3: Makan angin kembung perut.
0: Oh, kembung. Allahuakbar. Oh, dah Kak Wir, cikgu apa khabar?
3: Alhamdulillah. Dia apa khabar?
0: Macam biasa Kak Wir.
3: Alhamdulillah.
0: Oh, sedap tengok Kak Wir liburan.
3: Inilah di libur.
0: Tak lama lagi masuk sekolah. Susah pula Kak Wir.
3: Ya.
0: Masa-masa inilah. Masa-masa melurus pinggang kata orang. Kalau dah masuk sekolah susah nak melurus pinggang lebih-lebih sangat.
3: Lagu ni.
0: Lagu apa Kak Wir?
3: Lagu Fatimah Gadis Ayu.
0: Oh Fatimah Gadis Ayu, sungguh indah parasmu Mas Ayu. Okey. Tak usahlah sikit aja. Suara tak sedap. Tak usah banyak-banyak.
3: Yalah Di. Ramsalkan Di.
0: Ya silakan Kak Wir.
3: Tadi yang perdana ada maklong dia ya.
0: Betul.
3: Buat Pak Hamzah Yusof. Ada Yusof juga di Pulang Enak.
0: Baik, boleh.
3: Buatnya Kak Sarina Kiu-Kiu. Buat Nek Balkis. Ada ini. Siapa tu Kak Putri? Ini siapa tu Fitri?
0: Siapa?
3: Kak Putri Pondok.
0: Oh, ya.
3: Mana dia tak masuk je, mana dia?
0: Oh, lama mah tak masuk Pak Putri Pondok ya.
3: Ada Nek Manda. Mak Nek Ngahwe. Mak Long Ya. Ada Nyang Ucu, Pak Udin.
0: Ya.
3: Dah.
0: Baik.
3: Buat ni, siapa tu Mak Dini? Mak Ceton, Mak Berlian.
0: Baik.
3: Semua je lah Di, disenggol Di.
0: Semua boleh.
3: Buat Ardi juga sehat selalu Di.
0: Amin. Sebelumnya. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wir kita yang berada di talian telepon. Assalamualaikum. Maksud kami, di belakang Kak Wir ada siapa? Nampak terputus juga eh. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita cuba bersambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Mak Lukman.
4: Ya, betul, apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Mak Lukman.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mak Lukman, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sehat
0: ni. Sehat juga? Alhamdulillah. Sehat. Itu penting, Mak Lukman, kau sehat tu.
4: Mahal tu ni.
0: Mahal. Payah nak bertukar dengan mas pun tak terbayar tak mas?
4: Ya, betul ni.
0: Mak Lukman.
4: Ya, di.
0: Apa dibuat malam hari ni?
4: Ay, tak ada dia ya, kalau dah malam ni gini-gini lah.
0: Oh, air hujan pula Abang Luman?
4: Ya betul, hujan tadi dari pagi sampai sore.
0: Oh, kesot ke sebadan?
4: Oh. Kerja banyak duduk. Hujan kerja banyak duduk, hujan.
0: Oh, nak kerja berdiri tak dapat.
4: Ya.
0: Itu ramai sorok-sorok ya kami kat sini. Ya. Jadi apa kisah malam ni Mak Lukman?
4: Lagunya Mas Mona ajalah.
0: Mas Mona aja. Boleh Mak Lukman. Mas Mona pun Mas Mona lah.
4: Salam ya.
0: Salam.
4: Salam pertama buat Abi, selamat malam.
0: Boleh. Terima kasih.
4: Barusan tadi ada cikgu kita ya.
0: Ya.
4: Terus ada Nek Manda juga.
0: Ya. Yeah.
4: Ada Nek Balkis, ada Bang Hamzah Yusuf juga. Terus ada Yang Ucu, ada Kak Serina juga, ada Mas Prabu, ada Putri Pondok.
0: Baik.
4: Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
4: Siapa ya?
0: Siapa ya?
4: Ni semuanya.
0: Semua je lah tak pukul rata.
4: Yalah pokoknya pukul rata je lah.
0: Lah kalau dari macam tu.
4: Dari pertama sampai yang terakhir nanti pokoknya di rata semua tanpa terkecuali.
0: Yalah kalau macam tu.
4: Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Lukman kita rupanya ya. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, di belakang Mak Lukman ada siapa kiranya ya. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Di talian telefon itu putus pula eh. Assalamualaikum. Mulsuk ulang ya, jangan tak masuk. Baiklah, buat saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaiz.
5: Keriting.
0: Apalah, sesekali. Halo?
5: Ada satu pantun ke agak salah.
0: Boleh tu. Apa tu bunyi ya?
5: Buah kedanggang manis rasanya.
0: Iya. Yeah.
5: Pepaya dipeti bersama kelapa muda. Putri kedanggang Bang Jais nak bertanya.
0: Iya. Yeah.
5: Ketika denda yang cantik siapa yang punya?
0: Boleh.
5: Mang Aida masuk belum?
0: Mang Aida belum lagi.
5: Itu pun tak pakai diangkat, tak faham lah pergi.
0: Ya pula kadang Mang Aida. Maklumlah, jaringan sana susah agaknya.
5: Iyalah tu.
0: Kalau
5: sampai berlengkup?
0: Belum masuk lagi.
5: Belum masuk
0: pun. Ya, betul.
5: Kerang diisi garam.
0: Ya. Yeah.
5: Siput di bawah, di tepi, di tepi pantai. Campan sudah terungkup memanglah karam.
0: Ya. Yeah.
5: Bang Mamuk sekarang ditangkap pegawai.
0: Ditangkap apa, Bang?
5: Tangkap pegawai.
0: Ditangkap pegawai?
5: Pegawai kelautan.
0: Itu. Baiklah.
5: Pasal dia dah tahulah kapan tu telentang kelungkup lah.
0: Yeah.
5: Menumpang juga. Tangkap lah.
0: Baik, kalau begitu. Bang Jais.
6: Yes.
0: Apa musim durian di sana?
6: Ini tak ada, deh, Bang.
0: Tak ada.
6: Mana lah ada, kalau rambutan ada.
0: Oh, rambutan ada. Alhamdulillah kalau ada. Oper-oper lah kemari.
6: Orang punya awak kalau makan dah
0: sama. Oh, orang punya. Hey,
6: sebab mangga hida banyak.
0: Mangga hida banyak.
6: Mandra banyak.
0: Oh, iya. Nantilah hari coba cari-cari di sana eh. Bang Jais.
6: Oh ya, saya.
0: Apa nak dengar lagu malam hari ini, Bang Jais?
6: Apa lagu ya? Lagu Bertabak Komada Ngorok. Apa lagu apa ni ya? Lagu-lagu Melayu. Dari ini aja lah, dari Siti Nuraliza aja lah.
0: Apa tu?
6: Apa? Tengoklah di situ, apa yang ada?
0: Yang kurik dah naik, yang kundi pun dah naik juga. Apa eh?
6: Nuraliza dah naik dah.
0: Dah, sabar lu. Kami cari dulu Siti Nuraliza.
6: Kalau Siti Nuraliza dah naik, cari yang lain.
0: Ya, maulai mau.
6: Hah?
0: Ya, maulai mau.
6: Boleh lah.
0: Boleh? Ya, maulai. Pintaku padamu ayolah. Bintang. Okey, nanti kami putarkan ya.
6: Kadang diminta lagu yang pas-pas tak ada pula tu,
0: ha. Tak apalah, yang ada je.
6: Ini kalau lagu bermerkis, semua lagu tak masuk di lagu Melayu ya?
0: Tak masuk.
6: Nah, itulah, ada lagu bermerkis yang mantap-mantap tu khusus. Sesuai dengan pantun. Itu aja lah lagunya, Bang Aida bangun, telefon. Yeah.
0: Baik.
6: Ada kawan kita seorang tu tengah nampal sampan tu.
0: Apa tu?
6: Ada hari tu terentang. Ayat telungkup. Sekarang tak ditangkap KPLP laut.
0: Oh gitu.
6: Sampan terentang telungkup masih nak dipakai terus.
0: Macam mana lah itulah yang ada cuman.
6: Macam mana lah nak jebrang.
0: Oh itu aja yang ada, macam mana lah lagi.
6: Okey lah.
0: Ya, saya.
6: Jangan lupa. Sebelum masuk, mari masuk.
0: Ya.
6: Selamat malam.
0: Baik.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Selat Panjang. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Nek Nga.
7: Ya, saya.
0: Apa khabar Nek Nga?
7: Khabar dia teduh hujan sejuk.
0: Teduh hujan sejuk. Nek Nga. Alhamdulillah. Basah juga tanah Pulau Bintan ni Nek Nga.
7: Ya.
0: Nek Nga apa buat malam ni? Dah makan?
7: Buat daging. Dah makan. Tengah ni buat dia megang HP tu lah. Sampai cakap. Dengar suara orang kita tak nampak.
0: Pula kan dah merambang je ni kan?
7: Iya. Kalau dah. Kita fikir-fikir macam orang apa jugalah. Berbual mana orang dia. Kan suara je ada.
0: Pula kadang. Itulah.
7: Malam ni tak ada pantun Nadi. Tak dapat nak dibuat-buat rasanya.
0: Tak apalah Nek Nga, cari lagu kami carikan.
7: Lagu tadi Kak Wer minta lagu apa tadi tu? Lagu Fatimah ya.
0: Tahu.
7: Kalau gitu biar Mak Ngah minta lagu Istana Cinta apa? Istana Cinta ya.
0: Istana Cinta betul.
7: Itu ajalah ano nak melawan dengan Fatimah.
0: Oh, Istana Cinta. Tak ada pula.
7: Ya, tu dah istana apa yang ada tu?
0: Istana dah runtuh nampak. Dah runtuh nampak yang ya. Yeah.
7: Bukan, dah kena hujan terlalu kuat jadi runtuh dia.
0: Itu pula kadang.
7: Kalau gitu lagu apa ya?
0: Lagu apa?
7: Tunggu dulu. Sampai salam apa ya? Salam manisku ya?
0: Salam manisku?
7: Endok kilau. Endok kilau kau siapa tu?
0: Salam muhibah bukan? Salam manis. Sedap sebenarnya.
7: Entah majalah di.
0: Salam terakhir. Salam terakhir tak?
7: Salam terakhir. Mak.
0: Bukan.
7: Sampai tak akhir salam tu semalam ni?
0: Tak ada, Mak. Betul.
7: Tak ada, tak apalah.
0: Wow.
7: Lagu sebentuk cincin belian ajalah.
0: Oh, sebentuk cincin permata belian.
7: Where? Kita beli cincin je, where hujan-hujan eh.
0: Oh, cincin pergi boleh rasa saya ni tak?
7: Cincin pergi bagus juga
0: eh. Oh,
7: tapi ada. Kalau hujan gini bagaimana nak masang? Air dah banyak.
0: Oh, ya pula kadang.
7: Yelah dia udahlah betulnya. Lagu dah ada.
0: Saya. Ha? Oh, boleh.
7: Orang belakang tu lah gemot aja geram dia lah. Mulai mak ngah nak wanya.
0: Pula kadang. Padahal baru nak masuk ni kan.
7: Salam ya.
0: Oh, nanya. Oh, padahal baru nak masuk.
7: Oh, tak apalah. Berbagi. Tapi semua nyebut sebentar kadang lama tak sadar ni.
0: Betul memang. Nak ingat kita bergurau-gurau ni kan.
7: Iyalah kita salam tadi ada Pak Amzah Yusof, ada juga Pak Abang Jais tadi yang baru ya.
0: Betul.
7: Ada Kak Wer, ada Lukman yang dah masuk. Kita ingat yang belum masuk tu nak ingat-ingat juga ni.
0: Iya, betul.
7: Nek Manda, semua Nek Manda, ada Nek Pino. Mak Uda masuk, Mak Uda sibuk jaga durian, jaga rambutan tu tak sempat nak masuk tu.
0: Takut hilang makan keluang.
7: Mak Ucu, Mak Ita, Mak Lama tak masuk ya?
0: Iya, betul. Mak Ita.
7: Mak Long Ya, masuk Mak Long Ya. Siapa lagi ya? Aida, Mak Dini, Mak Anda, Mak Cik Endon. Dah balik belum dia ke Pinang ni?
0: Mak Cik Endon?
7: Belum.
0: Mak Cik Endon belum nampaknya. Belum dapat kabar lah lagi.
7: Ya? Iyalah. Kita harap maklum jugalah, Di.
0: Iya, betul.
7: Iyalah, Di. Kalau gitu ada juga bang... apa siapa tu? Abang Janggut. Susah betul orang baru siapa dia tu? Abang Mahmud ya?
0: Mahmud.
7: Salam kenal juga. Ada juga Kak Dang, ada Kak Sarina. Ada juga Pak Prabu, Pak Gapar, Iman, Masuk Man, Mak Jamilah. Masuk semua ya malam-malam ni. Mana yang belum masuk, masuk. Kalau dapat, kalau tak dapat, tunggu besok. Gitu aja dia. Ya?
0: Boleh.
7: Yalah Di, segitu aja. Terima kasih ya Di.
0: Sama-sama.
7: Betul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Umar.
8: Ya, Nanda. Apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik kami di sini. Pak Umar, apa khabar di sana?
8: Alhamdulillah, sihat-sihat aja.
0: Alhamdulillah, penting.
8: Tak disihat, kan bilang pun sakit, dia bilang sihat aja lah.
0: Iya pula kadang. Apa buat Pak Umar?
8: Sumur di ladang ni kan.
0: Iya, betul.
8: Boleh kita menumpang mandi.
0: Kalau
8: ada umur yang panjang, jumpa sama Mil Suwardi.
0: Terima kasih.
8: Kalau ada... Apa katanya tu? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti.
0: Ya, saya.
8: Kalau ada salah silap Omar yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
0: Ya, baik Pak Omar.
8: Kalau ada, kalau apa?
0: Kalau apa?
8: Nak jual apa tu, nyusun jari 10.
0: Ya, saya.
8: Mohon maaf ampun, arti maklumlah Pak Omar saja. Rasanya keadaan saya sakit sekarang ni, entahlah. Tak tahulah kita ya.
0: Janganlah macam tu.
8: Minta maaf aja kepada perempat yang pernah menyinggung Pak Omar ya.
0: Iya, saya.
8: Pak Omar minta maaf aja kalau ada kesalahan kesilapan. Maklumlah umur kita entah esok entah lusa, tak tahu tak.
0: Iya, baik.
8: Mak Mizwardi dah ada calon belum?
0: InsyaAllah Pak Omar.
8: Dah ada?
0: Ya.
8: Orang mana?
0: Adalah, tak boleh sebut dulu kalau orang jadi.
8: Ya, kalau jadi besok jangan lupa undang nanti.
0: Ya, insyaAllah. Kalau Allah mudahkan.
8: Ya, nengok jodoh tu tak perlu cantiknya. Budi bahasa agamanya yang penting.
0: Ya, saya. Terima kasih.
8: Kalau cantiklah, tapi kelakunya pula lebih cantik, Allahu Akbar. Tapi kalau dia tahu sopan santun, budi bahasa, sama agamanya, insya Allah rumah tangga tu rukun aman, aman rukun dam, aman, aman dan damai sejahtera sampai anak cucu landanya. Ya.
0: Baik.
8: Orang mana? Orang kampung ke atau orang Pinang ni?
0: Ah, itu nanti kami spill lah Pak Umar. Tak boleh pula kami ke publik ni Pak Umar.
8: Iya, tak boleh ya. Ya, mudah-mudahanlah anda ya.
0: Ya, saya.
8: Pak Umar minta lagu inilah. Dari ini, dari Deloitte. Semalam ku dimana apa? Aku datang apa? Aku pulang.
0: Semalam di Malaysia.
8: Ya. Semalam di Malaysia ada?
0: Ada.
8: Itulah dia. Pak Umar tak banyak baca rote dari satu sampai Z, dari satu sampai akhir. Seluruh perempat baik di pro satu. Mana yang tak kenal, salam kenal. Mana yang kenal, sudahlah kita perkenalkan, ya kan? Pak Umar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Kepada Mizwardi juga, ya?
0: Ya, saya. Terima kasih.
8: Assalamualaikum. Kita salam sama mamak, ya?
0: Ya.
8: Mamak ada di sini?
0: Tak, dah balik. Dah balik kampung.
8: Dah balik. Makin mak bawa sagu lah, ya?
0: Tak bawa, bang. Kemarin, Pak Umar.
8: Tak bawa.
0: Yalah.
8: Cuma dia jahit itu sagu di Malai pun sagu. Di kampung Manjais tadi sagu. Kena nanda Pak Umar ni besar dengan sagu.
0: Betul.
8: Jadi baik. Pak Umar ni bukan anak sagu tapi besarnya dengan sagu.
0: Betul.
8: Nah, jadi kita jangan mandang ke atas, kita banyak harus mandang ke bawah. Kita ni juga asalnya dari mana? Dari mana ya?
0: Ya, saya.
8: Bukan menceramahi, tidak. Kalau ada salah-salah, itulah Pak Umar minta maaf ya.
0: Baik, ya, saya.
8: Tersinggung. Mohon maaf kepada Awang Sampan. Awang Janggut ya.
0: Ya, boleh.
8: Semua Aida di Karas. Semualah orang Karas ya.
0: Ya.
8: Okay, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar sudah bergabung. Nanti kami nanti lagunya kami tunaikan lah ya. Baik Bapak Saudara Pempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja nanti sekiranya di talian telefon maupun di talian WhatsApp 0771449050 di talian WhatsApp 0811746860 ya. Baik Bapak Saudara Pempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung nanti boleh sama kita di acara langgam di talian telefon maupun di talian WhatsApp tentunya di acara Langgam Sekumpulan Melayu. Assalamualaikum di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Kak Sarina.
9: Ya, sihat Ardi.
0: Alhamdulillah sihat wal afiat kami di sini. Kak Sarina apa khabar? Sihat ke? Sihat Kak
9: Sarina. Alhamdulillah keluarga sihat, tapi Kak Sarina tadi dari pagi ini alhamdulillah lah.
0: Apa tu?
9: Pulak balik kamar mandi di.
0: Apa pasal?
9: Mungkin kuah laksa tu tahap lemaknya di. Jadi pulak balik kamar mandi. Dibeli yang beb itu obat serbuk yang Cina tu.
0: Iya, betul.
9: Yang botol itu agak berkurang.
0: Lemak
9: itu di.
0: Iyalah.
9: Kemudian lagi micin banyak itulah dia.
0: Mantap. Lawanlah tu.
9: Tapi kita kalau sakit itu sebenarnya tak boleh nyalah pemakan di.
0: Oh, betul.
9: Sebab pemakan itu dah kita makan dah jadi darah daging. Memang waktunya nak sakit lah gitulah dia.
0: Ayah jugalah.
9: Ayah juga tak boleh nyalah pemakan.
0: Tak boleh nyalah
9: pemakan. Pantun kita di.
0: Pantun. Jangan tak pantun malam ni. Mestilah berpantun.
9: Malam hari listrik pun mati. Malam hari listrik pun padam. Padamnya lampu pula bergelir.
0: Macam pantun. Macam dekat kampung kami je.
9: Tanjung Pinang kot. Cuma tu tadi. Ya Allah. Malam hari listrik pun padam. Padam lampu pula bergilir. Tanjung Pinang Kota Gurindam ya Ardi. Banyak sejarah telah terukir. Apakah betul?
0: Ya, macam itulah lebih kurangnya.
9: Saya ajak buat pantun. Satu lagi untuk Ardi.
0: Apa tuh?
9: Ngarang dulu tadi tuh di kalau masuk kan apalah.
0: Loh. Apa tuh Kak Sarina? Kekek ikan.
9: Mau pergi memakai sampan. Supaya Ardi itu pergi lagi gitu ya. Kalau pergi ke laut memakai sampan nyambung kan.
0: Iya betul. Habis itu Kak Sarina.
9: Segah aja lah.
0: Habis itu?
9: Mau pergi memakai sampan.
0: Iya.

0: So,
1: ah bukan sansu, maksudnya pelan-pelan itu maksudnya agak jangan ngegas.
0: Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Mau pergi memakai sampan.
0: Ya.
1: Cuacanya pula sungguhlah cerah. Seorang Ardi sungguhlah tampan.
0: Ya.
1: Namanya pula terukir indah.
0: Oh, gitu. Oh, terima kasih.
1: Ardi. Terukir indah.
0: Oh, alah.
1: Ujung-ujung puji-puji nak minta putar lagu.
0: Lagu apa Kak Sarina malam
1: Kak
0: hari ini?
1: Kak Sarina nak dengar lagu malam hari ini. Dari Ramlah Ram.
0: Ramlah Ram?
1: Spesial untuk yang beb Kak Sarina ni di rumah.
0: Apa tu?
1: Kau kunci cintaku di hatimu.
0: Kau kunci?
1: Cintaku di hatimu.
0: Bergembuk tak?
1: Itulah dia.
0: Oh ya. Tak adalah Kak.
1: Tak ada.
0: Tak ada Kak
1: Kau kunci cintaku di hatimu. Gemboknya tak ke mana, kuncinya yang ada. Macam mana nak terkunci.
0: Itulah kadang.
1: Ternyata tak ada.
0: Itu pula kadang Kak Sarina minta maaf betul lah kami.
1: Tak apa. Ya tak apalah.
0: Jangan marah.
1: Kalau ada diputar, tak ada tak apa-apa. Kita ganti lagu lah ya.
0: Lagu apa Kak Sarina?
1: Lagu apa Ardi? Ardi nak dengar lagu apa?
0: Ardi tu bagang aja. Bergending gendang dangkung, bulan bintang juga di lawan tinggi. Macam gitu lagu.
1: Apa itu?
0: Bergending gendang dangkung.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Betul tak?
1: Semua lagu tu sedap didengar semua. Apalagi lagu Melayu, Ardi.
0: Kadang-kadang Kak Sarina.
1: Lagu barat aja kita kadang. Kalau di Pro 1 Tanya Pinang kan ada lagu barat. Kita minta apalagi lagu kita Melayu kan.
0: Pula kadang. Kak Sarina.
1: Dia. Ya, saya.
0: Kak belum ada balik kampung lagi?
1: Tahun kemarin tak balik raya sini.
0: Belum
1: balik.
0: Belum lagi Kak.
1: Entahlah tahun depan kalau balik tu air raya Ardi.
0: Setahun sekali ya.
1: Setahun sekali. Kadang ganti. Tahun kemarin, tahun ini tadi di sini, tahun depan balik kampung. Tapi ini nanti dah tahu juga. Apalagi orang tua lah tak ada kan.
0: Iyalah betul. Kak Sarina di Mensanak.
1: Tapi kata keluarga di Mensanak tu jangan orang tua tak ada, kita sampai tak balik. Tengok ziarah, tengok tanah lahir kita. Kan orang sana sibuk Kak Sarina ni. Allah. Kalau Kak Sarina balik kampung, nak balik ke Batam ni, orang itu sibuk juga.
0: Berbekal-bekal pemakan.
1: Betul. Orang tu suka dengar suara Kak Sarina ni kalau bercakap. Itu senapa.
0: Apalagi kalau ada orang merajat-rajat Kak Sarina.
1: Ya betul. Nanti lah insyaAllah, tak tahu juga ni bulan berapa. Nanti batu 18. Nanti kan kasih tahu sama Hardi.
0: Boleh Kak Sarina.
1: Jumpa lagi.
0: Boleh.
1: Salamnya satu untuk semua je lah Hardi. Yang belakang nak masuk, lagu nak diputar dia.
0: Ya.
1: Terima kasih adik ya. Semoga sukses selalu. Sehat selalu. Terima kasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina yang sudah pun bergabung ya. Belakang Kak Sarina ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Nampak terputus juga ya. Assalamualaikum, di talian telefon ada siapa kiranya sebelum kita sambut di talian WhatsApp. Tadi ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika. Mak Rika di mana?
2: Di Pulau Ladi.
0: Mak Rika di Pulau Ladi. Apa buat Mak?
2: Lagi baring-baring.
0: Mantap.
2: Mecik-mecik tak masuk-masuk.
0: Mecik-mecik tak masuk-masuk. Sakit apa dia Mak dipecit-pecit?
2: Mecik api lah.
0: Mecik api. Kira kan sakit tadi api tu dipecit-pecit terus. Alhamdulillah. Sehat kami di sini, Mak.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ya. Mak.
2: Ya.
0: Dah makan?
2: Dah.
0: Dah makan. Apa lauk, Mak?
2: Hari ini dah makan.
0: Alhamdulillah sudah juga, Mak.

0: Oh.
1: Makan ikan belana, ikan semila.
0: Aui, mantap. Cukup lengkap. Sedapnya pula.
1: Rika tak makan ikan semila.
0: Apa pula?
1: Tahi tekak tak suka.
0: Oh, tak masuk ya?
1: Tak masuk pula makan.
0: Pulau Ladi ni banyak duku kat kan?
1: Ha?
0: Eh kan mak, Pulau Ladin ni banyak duku kan? Pokok duku kan?
1: Banyak jugalah.
0: Oh, labu buah lah om?
1: Kecil.
0: Ha?
1: Duku masih kecil-kecil.
0: Masih kecil-kecil? Belum besar lagi?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oh lah kalau macam tu.
1: Lagu bisa?
0: Bisa. Lagu apa mak?
1: Lagu apa ya?
0: Duhai Datin Suri Perdana.
1: Lagu tu lah. Sedap suara dia.
0: Tak sedap-sedap sangat juga sumbang suara kami.
1: Salam lah dulu kita.
0: Boleh.
1: Salam tahu Wak Adi. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semua hati-hati.
0: Ya.
1: Tadi yang baru siapa Kak Sarina eh?
0: Betul.
1: Kak Sarina. Wak Win, Wak Mas Prabu, Bapak Umar, Bapak Udin, Wak siapa lagi ya? Wak Long Yah.
0: Baik.
1: Long Yah dah masuk dia.
0: Ha?
1: Long Yah dah masuk.
0: Nek Long Yah dah, Nek Long Yah belum lagi.
1: Oh belum. Bapak Udin, Bapak Lukman. Bapak Kumis, Pak Kang Irwan, Bapak Gapar. Bapak siapa lagi ya?
0: Siapa Bapak lagi?
1: Bapak Bapak Bang Andi.
0: Ya.
1: Bapak Kak Jamila.
0: Baik.
1: Bapak Nasya. Bapak Syih Dinda.
0: Baik, boleh.
1: Bapak Putri Marisha.
0: Ya.
1: Bapak Makcik Ma.
0: Baik. Buat semua.
1: Satu buat semua lah ya.
0: Baik.
1: Maknanya buat ni tak apa sangat nama-nama
0: ni. Boleh.
1: Itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Tadi ada Mak Rika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Orang Ganit ATL.
2: Bukan Senggarang sekarang Ardi.
0: Orang Senggarang pula. Ya Allah ya Karim.
2: Dah pindah kakak.
0: Dah pindah pula. Banyak rumah ni, banyak sedap orang.
2: Iya, tak sedap sini ke Ganit.
0: Iyalah.
2: Iya, Ardi cakap di Ganit gitu kan. Alah. Di Senggarang sekarang ni.
0: Oh, ya. Apa buat, Nek?
2: Rencana. Tadi dah belayar ni. Nek Ardi tu bilang cakap tak tidur. Terus tak tidur. Kata dia diajak dia berbuat. Terus. Inilah. Mata pun dah tak kena buka lagi ni.
0: Kami cari lagu je lah kalau macam tu.
2: Lagu itu Ardi. Ada lagu itu. Mainang kampung tu ada Ardi.
0: Mainang pulau kampar yang ada.
2: Bukan, mainang kampung.
0: Mainang kampung.
2: Iya.
0: Mainang kampung ada.
2: Ada.
0: Au.
2: Lagu itu je lah Ardi.
0: Boleh.
2: Jadi.
0: Hello.
2: Ini dah latah ini. Dah apa ni dah?
0: Apa tu?
2: Nyanyi apa Ardi? Nyanyi apa?
0: Nyanyi, mana ada nyanyi? Ardi tak ada suruh nyanyi. Betul Ardi lagu cekok. Ardi cuma tanya, Nek betul lagu ini? Ardi cakap macam tu.
2: Ya.
0: Yelah, nanti kami tunaikan.
2: Ini nak berpantun lah satu aja ya.
0: Boleh Nek.
2: Pagi hari sarapan bubur.
0: Saya.
2: Dicampur pula dengan bumbu koya-koya.
0: Mantap.
2: Dalam hidup ini kita haruslah jujur.
0: Ya.
2: Kalau tidak jujur, seumur hidup orang tidak percaya.
0: Betul sangat.
2: Iya kan, Ardi?
0: Betul, nih, tak salah pun.
2: Gitulah. Yalah, salam satu untuk semua aja lah, Ardi.
0: Ya, saya boleh.
2: Dah tak berdaya lagi ni.
0: Tidak berdaya bagiku. macam lagu pula jadinya.
2: Iyalah. Ciptakan aja lah, karang aja. Bisa. Kalau dah ya, nanti rilis nanti kan dah senang. Yang ikut ya.
0: Iyalah.
2: Saya tahu tambah-tambah pencipta lagu di Tanjung Pinang ni.
0: Nek Balkes kata orang kan?
2: Iya betul. Nah itu ya Ardi, terima kasih Ardi.
0: Saya Nek.
2: Nek Ardi ini ngapa dia tak masuk? Saya disuruh dia masuk. Ardi itu Ardi kata dia tadi itu waktu yang apa tu? Tanah Bugis tadi tu.
0: Iya.
2: Ardi Nek Bino, Ardi dah 4 malam ni Ardi ni. Masuk. Jangan tidur. Allah
0: Akbar. Alhamdulillah.
2: Yang ada dia dah tidur mungkin.
0: Ya, tak apalah. Ya, yang penting Nek dah masuk. Nek.
2: Iya, mewakili juga kan.
0: Ya, betul.
2: Itu aja Ardi, terima kasih Ardi.
0: Saya Nek sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Balkis juga ya. Ramai penelpon malam hari ini, banyak-banyak terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan kita sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba terima satu penelpon tapi nampaknya tak boleh berlama-lama kerana waktu kita masih ada lagu yang belum kita tunaikan, yang belum kita putarkan juga. Assalamualaikum, ada siapa di mana? Bang Mahmud? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bang Mahmud. Lagi apa ni bang?
3: Lagi ngopi, makan pempek.
0: Eh, mantap. Makan pempek.
3: Mata belum nak tak nak tidur.
0: Mata tak nak tidur.
3: Ya.
0: Kalau tak nak tidur kita tidurkan ni.
3: Dengar
0: Adi berbual-bual
3: dia bangun.
0: Ya, baik. Bang.
3: Ya.
0: Nampaknya kita tak boleh berlama-lama ni, bang.
3: Ya.
0: Sebabnya waktu kita nanti takut tak terputarkan juga, lagu-lagunya masih ada.
3: Langsung minta lagu je, Ali.
0: Lagu apa itu, bang?
3: Lagu Semalam je, Seri Banang.
0: Seri Banang, ya. Baiklah, nanti kami putarkan ya, bang, ya. Minta maaf sebelumnya ni, bang.
3: Ya, tak apa lah dia. Kalau waktu
0: tu macam ni. Besok kita boleh kita main-main lagi bang ya.
3: Ya, okey.
0: Baik.
3: Itu ni.
0: Ya.
3: Salam sikit. Ya, untuk Ardi sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Dan, ya.
3: Untuk semua-semua lah Ardi.
0: Ya.
3: Tanpa terkecuali kan waktu habis pula.
0: Betul sangat.
3: Itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Si Anu boleh Anu, siapa boleh apa. Merdeka.
1: Puisi oleh Suci Wulandari. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin. Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Cintamu, karya Mustafa Bisri. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kemarilah, rengkuh aku dengan sepenuh jiwamu. Datanglah, aku akan berlari menyambutmu. Tapi kau terus sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku, tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
5: Hah, nak berbantulah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
4: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
5: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
4: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
5: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
6: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu. dan menjaga adat istiadat kesopanan kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Rafa Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan kelu, tempat kita menggenggam pilu.

0: mata, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga renta, penampung derita. Andai kata ku punya tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah

0: Hi dahagaku, telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka, kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Jo! Macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
4: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Aku menyayangimu, karya Mustafa Bisri. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
3: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri. Berhentilah menyanyi sendu, tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu.

0: dengan tangan kelu. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana. Membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela, membabat segalanya. Lihatlah, segalanya semena-mena, mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahyanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa nih? Kaleng sardin.
2: Merasung kau. Apa nih? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 2 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesehatan.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar Pur 4 dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema ceramah kita pada pagi hari ini yaitu adab mengelola stres dalam Islam. Para pendengar Pur 4 dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang kesehatan, yang sering terbayang di benak kita adalah kesehatan fisik. Kita rajin memeriksa tekanan darah, kita menjaga pola makan, kita berolahraga agar badan tetap bugar. Ini semua tentu sangat baik dan patut kita lanjutkan. Namun, ada satu aspek kesehatan yang seringkali kita abaikan, bahkan terkadang kita anggap tabu untuk dibicarakan, yaitu kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, hari ini saya mengajak para pendengar Pro 4 sekalian untuk membicarakan topik ini itu secara terbuka tentang bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran dan hati kita, serta bagaimana adab dan tuntunan Islam mengajarkan kita untuk mengelola stres, kecemasan, dan tekanan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Para pendengar Pro 4, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa sih kesehatan mental itu penting dibicarakan? Jadi di usia kita yang sudah matang ini, tentu beban hidup yang kita pikul itu semakin banyak. Ada yang memikirkan biaya pendidikan anak, ada yang memikirkan pekerjaan yang tidak menentu, ada yang memikirkan kesehatan orang tua yang mulai menua, dan ada pula yang memikirkan masa depan setelah pensiun nanti. Nah, semua beban ini itu jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan tekanan batin, kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa membuat kita sulit tidur, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Dan sayangnya di masyarakat kita itu membicarakan tentang tekanan batin atau stres itu masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang mengaku stres atau cemas berarti kurang kuat imannya atau kurang bersyukur. Padahal sesungguhnya mengakui bahwa kita sedang lelah secara batin itu bukanlah tanda kelemahan iman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan kesedihan yang mendalam, sebagaimana yang kita kenal dengan tahun kesedihan, ketika beliau kehilangan dua orang yang paling beliau cintai dalam waktu berdekatan. Ini itu menunjukkan kepada kita bahwa merasa sedih, cemas, atau tertekan adalah bagian dari fitrah manusia. Dan yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Poin yang kedua adalah adab Islam dalam menghadapi stres dan kecemasan. Nah, para pendengar Pur 4 rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sesungguhnya telah memberikan tuntunan yang sangat lengkap tentang bagaimana cara mengelola tekanan batin ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika pikiran kita itu dipenuhi kekhawatiran, cobalah luangkan waktu sejenak untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran atau sekedar duduk tenang sambil mengucap istighfar. Nah, kegiatan sederhana ini terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan dan menenangkan detak jantung yang berdebar karena gelisah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat dengan khusyuk, terutama sholat di waktu-waktu sunnah seperti tahajud. Nah, sholat itu bukan hanya kewajiban ritual semata, tetapi juga sarana untuk kita mencurahkan segala keluh kesah kepada Allah. Ketika kita sujud, ketika kita berdoa dalam kesendirian di sepertiga malam terakhir, dan disitulah kita bisa melepaskan beban yang selama ini kita pendam sendirian. Yang ketiga adalah bersabar, namun tidak pasif. Nah, sabar dalam Islam itu bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menerima kenyataan dengan lapang dada sambil tetap berikhtiar mencari solusi. Termasuk dalam hal ini, jika kita merasa tekanan batin yang kita alami itu sudah terlalu berat, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan. Baik itu bercerita kepada keluarga, sahabat yang dipercaya, ustadz maupun berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Nah, mencari bantuan itu bukanlah aib, justru itu adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan dalam agama kita. Poin yang ketiga adalah menjaga silaturahmi sebagai obat kesepian. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab utama tekanan batin di zaman sekarang itu adalah rasa kesepian. Meskipun kita hidup dikelilingi banyak orang dan terhubung dengan berbagai platform media sosial, banyak dari kita yang secara fisik itu dekat dengan tetangga dan saudara, namun secara batin itu merasa begitu jauh dari dan sendirian. Nah, Islam itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga silaturahim, bukan sekedar sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ketika kita duduk bersama keluarga, berbincang dengan tetangga, atau menghadiri majelis taklim bersama saudara seiman, disitulah kita mendapatkan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cobalah mulai sekarang untuk lebih sering bertegur sapa dengan tetangga, mengunjungi sanak saudara, atau sekedar menelpon orang tua yang sudah lama tidak kita hubungi. Kegiatan sederhana ini bisa menjadi obat yang sangat mujarab bagi kesehatan mental kita. Poin yang keempat adalah kiat praktis menjaga ketenangan pikiran sehari-hari. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengakhiri tema ceramah pada pagi hari ini, izinkan saya itu berbagi berapa kiat praktis yang bisa saudara perempat untuk terapkan dalam keseharian. Yang pertama adalah kelola waktu istirahat dengan baik. Tidur yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosi kita. Jangan sampai kesibukan pekerjaan itu membuat kita mengorbankan waktu tidur yang seharusnya menjadi hak tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat. Dan yang kedua adalah batasi konsumsi berita atau informasi yang berlebihan, terutama yang bersifat negatif atau yang memicu kecemasan. Di era digital saat ini, itu kita begitu mudah terpapar berbagai informasi setiap detik. Dan jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini itu bisa menambah beban pikiran kita. Dan yang ketiga adalah luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan. Contohnya, seperti berjalan-jalan menikmati alam, atau memancing di tepi laut, berkebun, atau sekedar duduk santai menikmati secangkir teh sambil merenung. Dan bagi kita yang tinggal di Kepulauan Riau ini, itu sangat beruntung dikelilingi oleh keindahan alam dan laut yang bisa menjadi sarana menenangkan pikiran. Dan yang keempat adalah jangan ragu untuk berbagi cerita. Karena terkadang hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang tepat, beban yang kita pikul itu terasa jauh lebih ringan. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan adab mengelola stres menurut tuntunan Islam. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama itu dapat membuka wawasan kita bahwa menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan mari kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih terbuka membicarakan perasaan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah di setiap kondisi, dan lebih peduli terhadap kondisi batin orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena bisa jadi di antara saudara, tetangga, atau bahkan anggota keluarga kita, itu ada yang sedang berjuang menahan beban batin sendirian, dan mereka itu hanya membutuhkan sedikit perhatian dan kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa sehat, lahir, dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama,
2: perilaku moral merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya menjadi pedoman bagi seseorang dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan arus informasi yang begitu cepat, menjaga perilaku dan moral menjadi tantangan sekaligus kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Moral yang baik tercermin dari sikap jujur, bertanggung jawab, sopan santun, menghormati sesama, serta mampu

bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Sementara itu, perilaku yang positif akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan memperkuat rasa saling percaya di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Konservasi lingkungan merupakan upaya menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran dan berkurangnya kawasan hijau, konservasi lingkungan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lingkungan yang terjaga dengan baik memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Hutan yang lestari berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sungai yang bersih menjadi sumber air bagi masyarakat, sementara laut yang sehat mendukung kehidupan berbagai biota serta menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perempat, kita kembali bersua pagi hari ini di tanggal 2 hari Kamis, ya. 2 Juli 2026. Apa kabarnya sedar perempat pagi ini? Bangun pagi dengan penuh semangat insyaallah, ya. Sehat, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Yang apa nak kita buat sepanjang hari ini, sehat walafiat dan penuh motivasi tentunya, ya. Semoga pagi yang menyapa kita ini dengan hati yang tenang, hati yang lapang, tubuh yang sehat, ya, dan semangat yang terus menyala. Menyala abangku, ya. Dan perlu kita ingat setiap hari matahari terbit. Kalau mungkin pagi ini nampak tidak matahari nanti, ini kerana hujan tadi, ya. Alhamdulillah, hujan berkah pagi hari. Mudah-mudahan pagi ini semuanya berjalan dengan baik dan optimis tentunya, ya. Jangan biarkan kegagalan yang lalu-lalu itu menghentikan langkah kita, karena setiap proses adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Mulai awal pagi hari ini dengan pikiran yang positif, senyum yang tulus, dan rasa syukur atas setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada kita setiap waktu. Semangat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rompot FM, suara budaya Nusantara. Saudara Rompot di mana saja berada, ada tempat wisata yang mulai ini saudara Rompot ya. Besok udah Jumat. Besok akhir pekan gitu ya. Nih, nak jalan-jalan ke rumah Bintan Mangrove nih saudara Rompot. Ini hadirkan wisata dan edukasi pelestarian lingkungan mulai ini saudara Rompot. Kawasan wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Ini tidak hanya menawarkan wisata alam, tapi juga mengedepankan edukasi konservasi lingkungan ya, bagi pengunjung. Mulai ini sudah perempat ya. Nah, kegiatan penanaman bakau juga jadi salah satu program yang rutin dilakukan ya, dengan melibatkan pelajar dari berbagai sekolah. Nah, owner rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula atau biasa dipanggil Rizal, beliau mengatakan kegiatan penanaman mangrove dilakukan sebagai bentuk kepedulian ya terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Nah, para pelajar itu diajak langsung turun ke kawasan lumpur, untuk menanam bibit bakau di sekitar lokasi wisata. Nah, program edukasi ini juga pernah diikuti pelajar dari luar negeri ya, termasuk sekolah-sekolah asal Jepang ya. Kegiatan itu biasanya dijadwalkan menyesuaikan masa libur sekolah. Ini masa libur sekolah nih, ya kan? Agar lebih banyak pelajar itu dapat berpartisipasi. Nah, menurutnya kegiatan konservasi mangrove ini memberikan pengalaman baru bagi para pelajar sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan pesisir. Nah, selain belajar menanam bakau, para pengunjung juga dapat mengenal berbagai ekosistem alami di kawasan mangrove tersebut.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101,3 MHz Penambar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan dimana saja berada, menjelajah jejak sejarah ini bukan hanya sekedar mengunjungi bangunan tua ataupun melihat benda-benda peninggalan masa lampau saja, gitu ya. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan cara untuk memahami perjalanan sebuah daerah, mengenal perjalanan perjuangan para pendahulu juga, serta memetik nilai-nilai yang tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini. Setiap sudut sejarah itu menyimpan cerita, ya, yang membentuk identitas suatu bangsa. Misalnya benteng, candi, masjid tua, istana, museum, hingga kawasan bersejarah ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan kebudayaan, ya, dan juga perkembangan peradaban. Nah, dengan mengenal sejarah, masyarakat kita juga dapat memahami bagaimana suatu daerah itu tumbuh dan juga berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Nah, jelajah sejarah ini juga memberikan manfaat yang besar bagi generasi muda. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri, serta meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menjaga warisan budaya. Dan belajar sejarah secara langsung di lokasi bersejarah itu akan membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik. Karena peserta tidak hanya membaca cerita dari buku, tapi juga melihat bukti nyata yang masih terjaga hingga saat ini.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa ini bukan hanya alat komunikasi tetapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Cara seseorang berbicara mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tetapi bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan penuh pertimbangan. Dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah arus perubahan yang semakin cepat merawat